Agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk tadi YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 penuh, yang 1 tidak ada. Cuma ada 358, karena yang pertama itu kemarin Amel, jadi sudah tahun depan. Mungkin kita pakai yang berjalan dengan baik yang sudah, jamannya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 di kita. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan baik yang sudah. Nah, karena koordinasi dengan pemerintah yang kota semoga,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian.

0: kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik Sdeang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
3: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak

0: repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
1: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
2: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
3: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
7: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 93,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan pagi hari ini tentunya kita masih terus melanjutkan kebersamaan di sepanjang pagi hingga siang nanti ya. Dan pagi di pendengar, saatnya kita masuk dalam opini publik untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2006 bersama Riksu dan juga
1: Ulfa Nadira
0: ya. Apa kabar Ulfa, sehat?
1: Alhamdulillah Riki.
0: Riki sehat. Ya. Alhamdulillah demikian ya. Dan pagi ini Ulfa, kita sedang membahas topik pembahasan publik kita menjamin persediaan di tengah wacana kenaikan harga minyak kita. Kalau dari kemarin kita lagi dihebohkan dengan melemahnya rupiah.
1: Iya.
0: Ya. Ini kan tentu berdampak dengan tentu berdampak ke para pelaku usaha, termasuk UMKM, kemudian para pedagang gitu ya, yang memang mengeluhkan melemahnya dolar karena memang saling berkaitan ya. Kayak pasar tuh butuh tanaman dari petani butuh pupuk dari impor gitu. Jadi itu memang sangat berpengaruh dan memberi dampak. Dan kali ini ada wacana kenaikan harga minyak kita. Menurut Ulfa, ini tanggapan dari Ulfa sebagai masyarakat yang mungkin ya kita memang seluruhnya adalah masyarakat ya, warga yang memang selalu berdekatan dengan konsumsi-konsumsi yang ada di pasar kayak gitu. Kalau Ulfa, statementnya gimana?
1: Kalau masyarakat gitu ya, kayak ibu rumah tangga, pedagang, terutama pedagang makanan ya, kayak gorengan, rumah makan, pasti bakalan mengeluh sih.
0: Benar.
1: Karena kan minyak kita itu yang masih paling terjangkau gak sih harganya?
0: Iya, harga
1: eceran tertingginya 15.700 kan.
0: Iya, benar.
1: Walaupun mungkin di pasaran ada 16.000 bahkan sampai 20.000 yang jual kan. Cuma menurut daripada merek-merek kemasan yang lain masih lebih terjangkau itu. Jadi kalau misalnya bakalan dinaikkan pasti bakalan berdampak sih.
0: Bahkan dibanding eceran minyak kita masih terbilang terjangkau ya. Tapi ini jadi muncul pertanyaan lagi karena kan dari kalau enggak salah dari pernah baca dari imbauan Pemko kalau minyak kita itu harusnya memang sesuai dengan harga eceran tertinggi itu 15.700 tadi. Kalau misalnya menemukan di beberapa tempat ada menjual di atas harga itu bisa dilaporkan sebenarnya katanya gitu ya. Cuman enggak tahu ini gimana, apakah memang si pedagang tadi memang harus mengambil untung dari 15.700 itu atau memang permain pasar kita kurang tahu ya. Tapi ini mungkin nanti juga akan kita tanyakan ke dua narasumber kita nanti ya. Nah, kemudian benar kata Ulfa kalau misalnya persoalan harga minyak naik berdampak ke konsumsi masyarakat kayak misalnya goreng-gorengan. Ya memang pasti ada aja pilihan kayak udah nggak usah goreng makan yang rebus-rebusan gitu ya kan, lebih sehat. Tapi kan nggak, ini bukan persoalan apa yang kita makan, tapi persoalan kebutuhan gitu ya kan. Kayak masyarakat tuh jadi di sisi lain juga memang banyak ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang merasa kenaikan harga ini menambah pengeluaran harian
1: betul.
0: Karena mereka berharap pemerintah ini tetap menjaga harga agar terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau misalnya masyarakat berpenghasilan yang tingkat menengah ke atas is okay lah mungkin ya, kayak masih bisa
1: walaupun agak berat juga ya.
0: Iya, karena kayaknya memang konsumsi minyak ini kan bisa nggak dibilang setiap hari, cuman memang harus melekat di keseharian masyarakat gitu kan.
1: Kayaknya hampir semua pakai minyak nggak sih, masakan gitu ya.
0: Betul, walaupun dia cuma sedikit ya, tapi pakai minyak. Nggak Abdul kayaknya menumis nggak pakai minyak tuh gimana gitu ya. Nah, ada pandangan bahwa persoalan utama bukan cuma soal harga melainkan distribusi katanya gitu ya. Jadi masyarakat ini meminta pengawasan lebih ketat agar minyak kita nggak langka, nggak ditimbun, dan nggak dijual di atas harga yang ditetapkan. Dan para pedagang ini berharap ada kepastian pasokan dan harga karena mereka mengaku sering berada di posisi sulit ketika harga dari distributor naik sementara konsumen mengharapkan harga tetap murah. Kita jadi sebenarnya agak berperang dengan konsumen dan juga produsen ya. Kayak misalnya kita sebagai penjual mau naikin harga, kasihan konsumen nanti pada hilang, pada gak ada mau beli gitu kan. Tapi kalau gak naikin, si penjualnya yang rugi jadinya.
1: Jadi rugi, biaya produksi juga makin gede kan.
0: Jadi Ricky pernah kemarin tuh nonton di cuplikan video Jenaka di TikTok. Edukasi sih sebenarnya, kayak dia cerita perbedaan harga gorengan sekarang dengan dulu?
1: Iya.
0: Lu ngerasa gitu enggak?
1: Iya, ngerasa. Pas zaman kuliah tuh masih dapat 500.
0: Iya kan? Ya. 500. Sekarang kayaknya udah enggak nemu lagi deh gorengan 500. Minimal 1000 deh,
1: ya. Iya, 1000.
0: Ya memang dengan ukuran yang agak sedikit lebih besar, tapi mungkin kenaikan kan bukan persoalan itu ya. Memang karena memang dampak-dampak ini tadi, kenaikan harga minyak, keterbatasan stok gitu ya. Dan tadi di situ disinggungnya persoalan jangan sampai ditimbun. Nah, ini sebenarnya kita harus memang balik lagi ke pengawas pasar ya.
1: Iya, betul.
0: Pengawas pasar kita ke siapa sih kalau pengawas pasar? Pengamat, kalau misal pengawas pasar tuh bagian tugasnya siapa sih?
1: Kayaknya dari ini ya gak sih, kalau distributornya,
0: distributornya kali ya, pengawas. Iya. Tapi memang kalau misalnya dari ini kan produsennya dari Bulog semut juga bukan?
1: Iya, Bulog.
0: Iya kan?
1: Kita mereka, produk Bulog.
0: Nah, mereka juga harusnya sebenarnya konsisten untuk terus memantau perkembangan harga di pasar gitu ya. Karena memang kalau sedikit aja melenceng ini bisa memang memberikan dampak gitu. Iya. Dan banyak sekali memang masyarakat yang mengeluhkan apa-apa mahal. Ini ini mahal, kayak ada statement yang bilang 100 ribu sekarang dibawa ke pajak itu cuma dapatnya sikit.
1: Iya, semua serba mahal.
0: Semua serba mahal, semua serba naik gitu ya. Jadi beberapa statement juga bilang kalau publik ini cenderung lebih menerima kebijakan jika pemerintah menjelaskan alasan kenaikan harga secara terbuka. Nah, ini benar juga ya. Iya. Dan termasuk kondisi bahan baku, biaya distribusi, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi masyarakat. Begitu katanya ya. Tapi memang ini semoga kenaikan-kenaikan ini bisa ditekan agar bisa kembali ke harga normal gitu, atau mungkin ketersediaan lah, balik lagi ya, ketersediaan agar bisa masyarakat tidak ngerasa kesulitan untuk mendapatkannya. Iya. Gitu ya. Dan dengar, Anda nanti boleh berbagi tanggapan untuk dialog aspirasi sumber nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, karena kita akan ada narasumber, ada dua narasumber. Ada siapa aja lupa?
1: Ada Pak Budi Cahyanto sebagai pimpinan wilayah Bulog Sumut, dan ada Gunawan Benyamin sebagai ekonom.
0: Baik, nanti bersama dengan Widya Indra Widya Stuti, pasti mendengar boleh langsung aja streaming nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, di rrinet_medan, dan juga dengarkan di aplikasi RR Digital. Kita nanti akan kembali lagi ya Ulfa. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Balik lagi pendengar di Opini Publik pagi hari ini bareng dengan Riksu dan
1: Ulfa
0: ya. Dan tentunya Ulfa pagi ini kita dapat banyak tanggapan dari masyarakat ya. Memang mungkin karena ini adalah salah satu hal yang vital di rumah tangga ya, dan juga di pelaku usaha UMKM dan sebagainya. Jadi ini memang banyak banyak pernyataan dan juga opini dari masyarakat. Dari Ulfa dulu boleh, silakan.
1: Ini ada Kak Susi di Denai. Dia katanya sebagai ibu rumah tangga, kalau harga minyak kita benar-benar naik, tentu cukup memberatkan katanya. Saat ini harga kebutuhan pokok aja udah sering berubah-ubah, jadi kami harus lebih pandai mengatur pengeluaran. Minyak goreng termasuk kebutuhan yang hampir setiap hari digunakan untuk memasak. Kalau harga naik, pengeluaran bulanan otomatis pasti ikut bertambah. Katanya.
0: Karena memang kalau pikiran ibu-ibu rumah tangga pasti visioner ya, kayak mikir ini kalau misalnya ini tambah, aduh alokasinya gimana lagi nih gitu, harus banyak dikurangi, harus ada yang ditambahin gitu ya. Nah, ini juga demikian dengan Ridwan dari warga Medan Baru. Sebagai pedagang gorengan, saya cukup khawatir dengan wacana kenaikan harga minyak kita, karena dalam sehari kami ini bisa ngabiskan beberapa liter minyak goreng. Kalau harganya naik, biaya produksi otomatis meningkat. Sementara untuk menaikkan harga jual makanan itu gak mudah, karena kami juga harus mempertimbangkan kemampuan pembeli. Balik lagi berdampak ya pasti. Kalau dibilang berdampak pasti tentu pasti berdampak, karena memang tadi kayak dibilangnya kalau misalnya orang yang mungkin dalam di rumahnya belanja untuk 1 liter selama seminggu atau sebulan mungkin masih tidak terlalu memberatkan. Tapi kayak pedagang-pedagang gorengan seperti Pak Ridwan ini kan dia harus memang 5 liter sehari. Kali berapa hari itu kan memang harus punya stok yang banyak gitu ya. Oke, lanjut.
1: Terus ada Dedi di Tembung. Katanya pendapatan kami tidak selalu tetap setiap bulan. Jadi kalau ada kebutuhan pokok yang naik, tentu terasa sekali. Minyak goreng termasuk barang wajib yang dibeli untuk kebutuhan keluarga. Harapan Bang Dedi ini pemerintah bisa menjaga agar harga minyak kita tetap terjangkau sehingga masyarakat kecil tidak semakin terbebani.
0: Benar-benar ya. Dan memang semua dari tanggapan-tanggapan pendengar ini semoga bisa sampai ke pihak-pihak kita terkait katakanlah pemerintah misalnya gitu, dan termasuk nanti dari masyarakat, dari narasumber ini semoga bisa menjawab dan ya menjawab pertanyaan dan juga pernyataan dari seluruh pendengar dan juga masyarakat kita ya. Kalau gitu nanti kita langsung aja akan simak dan dengarkan bersama Yulfa untuk dialog aspirasi Sumut saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar pastikan terus update begitu ya, karena nanti kan kami ajak Anda untuk mendengarkan dialog aspirasi Sumut dengan judul atau topik diskusi publik menjamin persediaan di tengah wacana kenaikan harga minyak kita. Kalau Yulfa kira-kira harga naik ini pasti berdampak ke rumah ya?
1: Iya betul. Karena kan selalu goreng-gorengan gitu ya, numis-numis.
0: Nah, kalau dari Ulfa ini sebelum kita tutup, harapan Ulfa untuk persediaan di tengah wacana kenaikan harga minyak kita ini apa?
1: Semoga kalaupun terpaksa naik nih harganya kan, semoga naiknya pun tidak terlalu drastis ya, terlalu tinggi, dan stoknya tetap aman. Karena yang aku baca juga stoknya tempat terbatas di pasar-pasar tradisional kan. Semoga ya semuanya aman lah. Kalaupun harus terpaksa naik, tidak tinggi-tinggi banget gitu.
0: Tapi sebenarnya kita sempat agak penasaran, maksudnya sempat bertanya-tanya ya, kayak kenapa kok tiba-tiba ada wacana kenaikan di tengah tidak ada, maksudnya belum memasuki momen-momen besar seperti hari raya, tahun baru dan lain sebagainya. Kan biasa kalau misalnya informasi-informasi kayak gini atau wacana-wacana kenaikan dan keterbatasan stok ini ketika kita menghadapi momen-momen perayaan hari besar gitu ya. Ini kok tiba-tiba gini ya. Jadi kayak agak sedikit muncul pertanyaan ini. Tapi nanti semoga terjawab begitu ya dari pimpinan wilayah Bulog Sumut, ada Pak Budi Cahyanto ya. Baik, kalau begitu sampai di sini Ulfa, terima kasih untuk Ulfa yang sudah berbagi tanggapan dan juga opininya pagi ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berbagi opininya ya. Tadi ada Bu Susi di Denai, ada Pak Ridwan dan juga Pak Dedi ya di Tembung. Terima kasih. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa dijawab oleh narasumber kita nantinya ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Medan Pagi ini, karena saat lagi akan kita ikuti dialog Sumbera Sumut pukul 8 waktu Indonesia Barat. Riki pamit dan juga Ulfa pamit tentunya. Ketemu lagi di Opini Publik besok ya, mulai dari pukul 7.30 hingga tuntas nantinya ya. Dan terus dengarkan Medan Pagi ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat, minyak kita, setelah mempertimbangkan kenaikan harga minyak sawit mentah. Kebijakan ini menjadi perhatian publik, tidak hanya pada besaran harga, tetapi juga pada jaminan ketersediaan stok di pasar. Bagaimana pemerintah memastikan pasokan tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas harga agar tidak semakin membebani masyarakat? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, menjamin persediaan di tengah wacana kenaikan harga minyak kita. Dan kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama saat ini sudah hadir di studio RRI Medan, ada ekonom kita, ada Pak Gunawan Bijamin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gun.
1: Waalaikumsalam Bu Widya, pagi pendengar semuanya. Ya,
0: ya terima kasih Pak Gun sudah hadir langsung hari ini ya Pak Gun ya. Kita bahas minyak kita nih Pak Gun. Ya tapi kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Selain Pak Gunawan Bijamin, kita nanti juga akan berbincang dengan Pak Budi Cahyanto, pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara. Tapi sambil menunggu Pak Budi, kita berbincang dulu dengan Pak Gunawan. Pak Gun, pemerintah punya rencana menaikkan head minyak kita. Nah, di kondisi saat ini begitu ya, dari perspektif ekonomi, seperti apa Pak Gun melihat wacana kenaikan ini, Pak Gun?
1: Iya. Pertama ya, kalau rencana kenaikan harga minyak kita ya, itu kalau dipandang dari sudut konsumen, para ibu rumah tangga pasti mengeluh ini. Pasti enggak terima dengan kenaikan ya. Seberapapun kenaikan itu besarannya, itu pasti mendapatkan resistensi nih dari masyarakat. Saya udah yakin seperti itu. Dan lagi-lagi ya, kenaikan harga minyak goreng yang menjadi salah satu komoditas pangan utama masyarakat itu akan menekan daya beli, itu pasti. Dari perspektif konsumen akan seperti itu. Nah, kita coba lihat dari perspektif produsennya. Kalau dari produsen, itu kan sejak perang Iran dengan Amerika Serikat ya, atau Israel pada Februari kemarin, itu telah mendorong harga CPO ya, naik dari 4.000 ringgit Malaysia per ton, sempat naik ke 4.800. Terus hari ini itu di kisaran angka 4.570 ringgit Malaysia per tonnya. Artinya naiknya cukup signifikan ini. Ya jangan bandingin sama harga TBS-nya ya yang turun belakangan ini gitu ya, sejak kehadiran dan antara sumber daya Indonesia yang membentuk, yang dibantuk untuk menjadi salah satu pintu, satu-satunya ekspor untuk sumber daya yang dimiliki Indonesia. Tetapi secara keseluruhan tren pembentukan harga pokok produksi untuk minyak apapun, mau minyak premium dalam bentuk kemasan, minyak goreng curah, termasuk minyak kita, itu pasti mengalami kenaikan, itu pasti.
0: Karena minyak sawit mentah tadi ya Pak.
1: Karena harga minyak sawit mentahnya naik, ditambah ya masyarakat pasti tahu harga plastik juga mahal. Ya, ini kan kalau kita bicara minyak goreng apapun itu, kita enggak terlepas dari plastik kemasannya. Mau ke plastik, mau bentuknya dirigen plastik, mau bentuknya plastik-plastik kemasan biasa gitu kan ya.
0: Tetap plastik
1: ini
0: gitu ya, pasti
1: semuanya
0: naik
1: tetap
0: gitu ya.
1: Plastik. Nah, jadi komponen pembentukan harga minyak secara keseluruhan pasti naik. Kita enggak bisa menghindari itu. Itu adalah sebuah keharusan. Sebuah hitung-hitungan matematika sederhana yang sebenarnya inilah yang jadi akar masalah kenapa harga minyak goreng itu dinaikkan. Oke. Wacana ini memang yang dilatar wacana kenaikan harga ini dilatar belakangi oleh kenaikan harga pokok produksinya. It's okay. Nah, muncul perdebatan di kalangan ya, kalau saya perhatikan ya biasanya itu kalau misalkan harga kebutuhan pokok naik gitu kan, apalagi kalau kita lihat bahwasannya Sumatera Utara itu menjadi basis produksi minyak goreng, termasuk karena memang bahan bakunya sampai ke minyak goreng itu ada di Sumut,
0: banyak di Sumut,
1: banyak
0: ya,
1: gitu ya, termasuk di wilayah-wilayah lainnya seperti di Riau. Itu kan masyarakat merasa menilai begini loh, kita punya banyak sawit tapi kenapa kita harus membayar mahal untuk minyak gorengnya. Ya kan. Nah, ini kembali lagi pertanyaannya dibalik lagi, apakah pemerintah memang menguasain sumber-sumber daya alam yang sawit tadi itu, dan minyak gorengnya memang khusus untuk diberikan masyarakat dengan harga yang lebih miring atau subsidi kalau kita bilang gitu kan ya. Karena kalau saya sih terminologi subsidi itu lebih dikarenakan oleh harga pokok produksinya, yang harga jual ke konsumennya yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga pokok produksinya. Berarti memang kan ada yang menanggung di situ, kan begitu ya. Balik lagi dengan kondisi fiskal yang mengalami tekanan, dengan defisit yang terjadi pada fiskal kita, dengan pelemahan mata uang rupiah belakangan ini gitu kan ya. Sebenarnya masalah harga minyak kita ini domainnya itu ada di pemerintah. Kalau saya bilang sih begitu. Kenapa? Kebijakan fiskal pemerintah itu yang menentukan apakah memang minyak goreng ini akan mampu dipertahankan dengan HET yang lama ya, 15.700 ya.
0: Walaupun faktanya di lapangan enggak segitu, Pak Gubernur.
1: Iya, di lapangan 21. saya udah keliling di pajak-pajak gitu kayak selain dari pasar-pasar.
0: Enggak ada kan, Pak Gun, yang 15.700?
1: Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Yang 17.000 juga enggak ada. Saya ngelihatnya itu harga minyak kita di angka 19 hingga 21.000. Ya, ini kan jauh di atas harga eceran tertingginya. Nah, apakah kebijakan pemerintah akan berfokus pada pengendalian harga di minyak goreng di level konsumen, atau justru ya, atau justru pemerintah ini memang ya udahlah, kita rasional aja, kita sesuaikan harga kebutuhan pokok kita tuh mengacu kepada perubahan harga-harga input produksi yang belakangan ini mengalami kenaikan. Nah, itu kan pertimbangan yang dilematis ya. Kalau saya bilang ke pemerintah tuh pasti dilematis banget nih. Satu sisi ini kebutuhan pokok loh.
0: Betul.
1: Ya kan, masyarakat itu ya, apalagi masyarakat menengah ke bawah itu membutuhkan banget ketersediaan harga minyak goreng. Apalagi kemarin tuh Bulog sendiri juga menggelontorkan kan ya, perpanjangan tangan dari pemerintah ini menggelontorkan untuk mensubsidi masyarakat dalam bentuk minyak goreng dan beras.
0: Ya, bantuan, kan? Pangan. Bantuan pangan. Walaupun sekarang katanya sudah dikeluarkan ya, Pak Gun ya. Nanti kita tanya Pak Budi. Benar. Ya.
1: Nah, itu katanya sudah dikeluarkan. Nah, ini kan jadinya kan kita ngelihat beban masyarakat ke depan tuh makin tinggi.
0: Betul.
1: Kita ambil contoh aja. Kalau saya mengambil kenaikan rata-rata ya, kalau misalkan harga minyak kita dari posisi 17.000 yang sebelumnya itu 16 atau 17 lah ya, pada saat harganya itu relatif masih bisa bergerak sedikit di atas HET gitu ya. Ini kan sekarang ini 19 hingga 21.
0: Iya.
1: Para ibu rumah tangga itu bebannya itu berapa ribu rupiah tuh? Berarti kan 2.000 hingga 4.000.
0: Betul.
1: 4.000 rupiah paling banyak. Mereka menggunakan minyak goreng itu satu minggu itu bisa 1 liter. Ya kan, berarti bisa dikalikan.
0: Iya.
1: 4 kali 4 lah, Pak ya, sekitar 16.000 lah pengeluaran tambahan yang mereka harus keluarkan.
0: Dan cukup besar bulan. Itu di tengah kondisi
1: itu
0: saat ini ya, Pak Gun.
1: Sangat besar bagi masyarakat menengah ke bawah itu cukup signifikan gitu kan ya. Itu masih bagi para ibu rumah tangga. Dampaknya ke pelaku UMKM yang jual gorengan. Ya kan ya, yang satu hari itu bisa ngabisin 10 liter gitu kan ya. Dengan selisih harga 2.000 sampai 4.000, berarti kan mereka kan perlu menghabiskan biaya itu sampai 40.000 rupiah
0: per
1: harinya.
0: Iya.
1: Per hari ya. Kalau tadi kan per bulan, ini per hari.
0: Iya.
1: Bayangin berapa yang harus mereka keluarkan lagi, berapa yang mereka harus jual lagi gorengannya.
0: Iya.
1: Dengan kondisi seperti ini, secara otomatis wajar jika masyarakat itu mengeluh kesah.
0: Iya.
1: Tetapi dalam kondisi seperti ini, saya cuman masih belum melihat apakah pemerintah berani untuk memperpanjang kebijakan subsidinya untuk kebutuhan dasar seperti minyak goreng, atau pemerintah mengambil langkah-langkah lain yang digunakan agar supaya agar lebih condong untuk menyelamatkan APBN dibandingkan dengan untuk memberikan subsidi itu tadi.
0: Baik, ya. Kita coba tanya ke Pak Budi, Pak Gun ya. Nah, kita sekarang sudah terhubung ini dengan Pak Budi Cahyanto, pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Widya.
0: Ya.
2: Selamat pagi Pak Gun.
1: Pak Budi, kenapa nggak ke apa nih, ke studio ini? Saya nunggu ini.
2: Iya, saya mendadak harus ke Bali ke ini.
0: Oh begitu. Oh, ya. Ini ada kaitannya dengan minyak kita juga, Pak Budi.
2: Iya betul.
0: Pak Budi, ini sebelum kita bertanya bagaimana Bulog menjamin ketersediaan minyak kita di tengah wacana kenaikan, kita mau tahu dulu nih Pak Budi, kondisi saat ini stok minyak kita di Sumatera Utara seperti apa, Pak Budi? Karena ini tadi kalau kata Pak Gun ya, sudah keliling-keliling Sumatera Utara gitu ya, harganya naik, bahkan sudah harganya naik, minyaknya juga langka ya Pak Gun ya. Nah, betul. Silakan Pak Budi.
2: Ya baik, terima kasih. Dalam hal ini RRI sudah mengundang kami berkaitan dengan apa ketersediaan minyak kita dan harga. Jadi saya sampaikan gini, pertama saya ingin mengutip terkait dengan Permendag 43 tahun 2025 bahwa Bulog itu menjadi salah satu distributor pertama dari distribusi minyak kita. Nah, Bulog ini kan memiliki kewajiban untuk menyalurkan langsung kepada pengecer. Nah, di dalam Permendag tersebut Bulog itu ditunjuk bersama dengan IT Food sebanyak 35% dari produksi dari produsen. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kemudian stok di Bulog berapa, hari ini kami kurang lebih menguasai 800.000. Itu di luar yang bantuan pangan ya. Kalau yeah, untuk yang bantuan pangan kira-kira masih kurang lebih 4,5 juta liter yang masih kami harus salurkan.
0: Masih ada 4,5 juta yang belum disalurkan berarti saat ini ya Pak Budi?
2: Iya, betul. Tapi itu sebenarnya porsi untuk bulan Februari-Maret yang kemudian hari ini masih diperpanjang masa penyalurannya. Nah ini Bulog dengan IT Food ini hanya 35%. Kita tuh enggak pernah tahu sebetulnya data 65%-nya ini kemana. Nah ini barangkali yang perlu masyarakat juga perlu dipahami. Karena itu saya sangat berharap dan mendorong agar produsen itu memiliki komitmen pertama berkaitan dengan distribusinya ke Bulog, IT Food maupun D1. Ini yang harus bisa ditelusur.
0: Iya, harusnya diperbesar sebenarnya ya Pak Budi ya.
2: Iya, karena sebenarnya kalau misalnya kita bicara pasar-pasar SP2KP hari ini saya bisa jamin seluruhnya pasar tradisional insya Allah sih sudah hari ini sudah sudah terdistribusi minyak kita seluruhnya oleh Bulog.
0: Iya.
2: Bahkan ini begitu ada berita mengenai ada kelangkaan di Balige pun saya langsung datang di pasar rakyat Balige namanya.
0: Jadi ini dalam rangka melihat kelangkaan minyak kita di Balige ya Pak Budi?
2: Salah satunya ya.
0: Ya Pak Budi, jadi memang karena porsinya Bulog tadi hanya 35% ya Pak Budi ya. Jadi lebih bersama besar lagi ID Food, bersama ya. ID Food tadi. Jadi lebih besar lagi yang di luar itu. Ya Pak Budi ya.
2: Betul.
0: Nah seperti apa? Ini kan ada wacana kenaikan begitu ya Pak Budi ya. Bahkan Mendag juga sudah mengatakan akan menghapus minyak kita dari bantuan pangan. Tidak lagi menjadi bantuan pangan ya Pak Budi ya. Nah seperti apa nanti jika benar-benar naik harganya, ini Bulog bisa menjamin ketersediaan minyak kita di pasaran Pak Budi?
2: Iya, sebenarnya mungkin karena ini penyesuaian seperti tahun lalu pernah ada 14.000 menjadi 15.700. Ini kemudian nanti ada penyesuaian kembali, mungkin ya saya kurang begitu concern terhadap kenaikannya kenapa. Tapi memang pemerintahan ini memang barangkali mungkin juga sudah mendorong pedagang agak menahan sedikit stoknya. Saya khawatirnya itu. Atau produsen bahkan. Nah ini yang istilahnya kenapa nggak langsung diputuskan aja naik. Misalnya hari ini ada rencana naik, hari ini dinaikkan. Jadi tidak ada spekulan yang kemudian timbul. Nah ini terkadang juga perlu kita evaluasi juga. Hal-hal seperti ini di kedepannya jangan terjadi. Ini yang barangkali juga memicu kelangkaan di masyarakat.
0: Betul. Coba kita tanya ke Pak Gun. Memang kadang-kadang ini dimanfaatkan ya Pak Gun ya. Belum naik masih wacana tapi sudah. Seperti apa Pak Gun melihatnya?
1: Ya sebenarnya kalau ada wacana kenaikan harga minyak kita itu, kalau saran saya sih ya itu sebenarnya kalau misalkan orang tahu bahwa saya ini mau dinaikin. Ya, yang saya khawatirkan itu spekulan di lapangan itu udah siap-siap untuk stok barang dulu kan, perlu nanti dikeluarin. Karena memang harganya mau cenderungnya naik nih, gitu kan ya. Atau begini juga sebenarnya. Tadi kan kalau Pak Budi bilang bahwasanya 65% untuk peredaran minyak goreng itu, minyak kita itu dikuasain sama pihak swasta di luar

0: dapat ya, mereka bilang bahwasanya ya itu tergantung itu di lapangan itu tesnya itu seperti apa. Karena memang enggak melulu nih hanya berpatokan pada satu aturan yang khusus yang tetap gitu kan ya. Terus nanti mereka bisa menyalurkannya itu seperti ya mengikuti dari aturan-aturan itu tadi gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya gini nih Pak Budi nih, kalau kita lihat misalkan dengan kondisi pasar ya yang saat ini itu melagi proses transisi dari pola ekspor konvensional menjadi pola ekspor yang satu pintu gitu kan ya, dan kita ngelihat ada tekanan TBS di level petani yang kemarin itu dari 3.400 sempat turun ke 2.000 walaupun sekarang di 2.800 kalau kita dilangkat lihat ada yang sempat 2.8 sempat ke 1.800 walaupun sekarang di 2.4 2.3 gitu
1: masih
0: kan
1: fluktuatif ya.
0: Masih fluktuatif gitu kan. Ini sebenarnya kan memang ada masalah di hulunya ini kan gitu ya. Jadi memang saya ngelihat masalah minyak goreng yang langka, yang harganya sampai 21 ribuan gitu kan ya, yang dikeluhkan sama cara kita belakangan ini, itu tidak terlepas dari dinamika kondisi kebijakan pemerintah ya. Salah satunya yang pertama, walaupun memang kita akuin bahwasanya kebijakan Danantara, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, itu memang kalau kita lihat dari niat ini oke nih. Dia ingin menyerap semua devisa hasil ekspor itu untuk masuk ke tanah air. Karena kan diduga kan negara-negara lain yang nikmatin ini kan ya. Uangnya tersimpan di negara lain, ekonomi mereka yang bergerak, kita justru saat ini kedodoran berhadapan dengan fluktuasi mata uang rupiah yang cenderung melemah. Yang berpotensi menggiring kita pada jurang krisis ini sebenarnya. Walaupun memang dinilai agak terlambat ya di tengah kondisi perang seperti perang Iran sama AS maupun Israel ini, sehingga saya melihatnya apa yang terjadi pada saat ini di masa transisi seperti ini, kita melihat ada gejolak-gejolak riak-riak ya di pasar yang mengakibatkan ini lagi-lagi petani dan masyarakat yang dirugikan. Walaupun harga CPO terbilang tinggi, tapi faktanya realitanya masyarakat harus menanggung beban dari harga minyak goreng yang mahal, dan petani juga menanggung beban dari harga TBS yang murah gitu loh. Kalau misalkan kita lihat dari sisi produsennya kemarin itu ya, dari beberapa hasil diskusi lah gitu ya, kalau saya bilang tuh dengan beberapa orang-orang yang memang terkait dengan, sangat dekat dengan para produsen gitu kan ya, mereka menyatakan bahwasanya dengan adanya DSI ini, mereka justru melihat adanya potensi resiko. Resikonya itu mereka antisipasi dengan cara mengurangin demand untuk sawit yang ada di masyarakat. Tapi pembentukan harga CPO yang lebih cenderung pada demand global itu cenderung mengalami peningkatan, sehingga harganya itu cenderung relatif lebih tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum perang Iran sama Amerika Serikat atau Israel itu tadi. Jadi memang sekali lagi ya, masalah minyak goreng atau minyak kita ini itu munculnya mulai dari hulu hingga ke hilirnya.
1: Baik. Gitu. Coba kita tanya ke Pak Budi. Pak Budi, seperti apa begitu ya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bulog begitu ya, agar untuk memastikan ini penjualan minyak kita tidak di atas head gitu ya, karena 15.700 headnya gitu, tapi fakta di lapangan itu 19.000 sampai 21.000, bahkan ada yang 22.000, Pak Budi.
2: Iya, baik. Berkaitan dengan pengawasan, kalau secara umum pengawasan tuh kami memang tidak melakukan. Kami melakukannya hanya untuk kepada pedagang-pedagang pengecer yang berikatan dengan Bulog. Karena bisa jadi memang faktor kelangkaan yang disebutkan tadi, mungkin saya juga perlu konfirmasi nanti ke lapangan apakah memang langka. Karena nyatanya memang hari ini Bulog masih terus mendistribusi ke masyarakat dan juga ke pasar. Kalau kemudian misalnya harga naik, itu mungkin juga beberapa kasus yang saya temui itu ternyata ada apa namanya, jual beli antar pedagang. Nah, memang kendala kami ini banyak kami temui pedagang yang tidak mau bekerja sama dengan Bulog dengan alasan menghindari pajak. Banyak pedagang yang begitu. Jadi misalnya saya ambil contoh aja di pasar Seisi Kambing. Itu kurang lebih ada 20 pedagang di situ, tapi hanya ada 11 pedagang yang mau atau berkenan bekerja sama dengan Bulog menjual minyak kita. Karena kan kalau sudah dengan Bulog itu kan syaratnya harus ada NPWP, NIP, KTP. Yang terus terang mereka harus
1: mengurus lagi gitu ya Pak,
2: terdata atau masuk ke sistem

0: aplikasi Simira. Nanti mereka bisa di cross check berapa terima dari Bulog, berapa harga jual segala macam. Dan mungkin transaksi yang menyebabkan harga lebih tinggi bisa jadi faktornya mereka berjual beli antar pedagang. Atau mungkin jadi mereka tuh sebenarnya menerima harga sudah lebih tinggi dari harga ketentuan. Setiap pedagang yang mau bekerja sama dengan Bulog itu maksimal dengan harga 14.500. Saya tidak tahu kalau dengan D1 yang lain. Bisa jadi itu mungkin sudah harganya 16.000 dan lain-lain. Nah, kalau dengan Bulog saya jamin seluruh pengecer di pasar akan menerima harga di 14.500. Sehingga pasti mereka masih punya margin 1.200.
1: Pasti bisa ikut head ya.
0: Ya,
1: pasti bisa sesuai head begitu ya Pak Budi ya kalau mengambil dari Bulog
0: betul.
1: Ya.
0: Nah, kami larang betul cara pengawasan kami salah satunya nggak boleh menjual kepada pedagang lain, baik itu di dalam pasar itu maupun di luar pasar. Cara pengawasan kami itu.
1: Iya, jadi apa yang dilakukan Bulog Pak Budi, ternyata masih banyak pedagang yang tidak mau mengambil minyak kita gitu ya kepada Bulog dengan alasan itu tadi gitu ya. Mungkin ada upaya dari Bulog agar masyarakat ataupun pedagang tentunya lebih memilih begitu ya mengambil minyak kita ini dari Bulog Pak Budi.
0: Iya, terus terang memang kami akan terus berupaya untuk menggandeng pihak-pihak terkait, misalnya dari PT Pasar, kemudian ada dinas perdagangan untuk bisa bantu kami. Karena pada prinsipnya kami sendiri ingin sebenarnya mengelola ini betul-betul 100% agar mudah pengendaliannya. Ketika misalnya seperti hari ini ada minyak langka atau berita mengenai harga di atas HET, itu kan mudah, tinggal nanya ke Bulog kenapa kok bisa.
1: Betul.
0: Mudah kontrolnya, karena Bulog sendiri kami punya sistem yang bisa kami kendalikan berkaitan dengan distribusi minyak kita dan pengendalian harganya. Mudah sekali kami temukan. Ada nggak potensi pedagang kami yang menaikkan harga itu, mudah ditelusur.
1: Jadi
0: kalau
1: memang
0: misalnya Bulog 100% mungkin BUMN 100% itu kan mudah pengendalian. Kalau hari ini kami nggak tahu dari mana mereka terima berkanunya minyaknya.
1: Betul. Jadi ini memang perlu kita dorong bersama ya Pak Budi ya, agar Bulog begitu ya, satu-satunya begitu ya yang bisa menyalurkan ataupun mendistribusikan minyak kita ini ya. Ya terakhir Pak Budi, karena
0: misalnya di wilayah Pasar Barat misalnya Pak Kun menemukan ada minyak langka, kan tinggal nanya Pak Budi kok Pasar Barat langka.
1: Kalau ini nggak tahu dari mana itu ya Pak Gun ya, jadi nggak tahu nih nanya siapa, nanya Pak Budi, Pak Budi juga belum tentu dari Bulog begitu ya.
0: Betul.
1: Iya Pak Budi, ini terakhir karena memang Pak Budi ini sedang dalam perjalanan ke Bali G ya Pak Budi ya. Nah ini jika kenaikan minyak kita benar-benar nanti diterapkan oleh pemerintah, strategi apa yang disiapkan Bulog untuk melindungi daya beli masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, silakan Pak Budi.
0: Iya. Jadi sebenarnya Bulog sendiri kan juga direncanakan untuk nanti distribusi bantuan pangan itu tidak menggunakan minyak kita. Jadi ada minyak khusus yang disiapkan pemerintah untuk bantuan pangan. Sehingga nanti minyak yang untuk bantuan pangan tetap didistribusi untuk sebagian masyarakat yang memang belum dapat perhatian. Dan nanti Bulog menangani bersama ID Food dan distributor lain itu untuk minyak kita. Sehingga distribusinya tidak lagi terganggu.
1: Baik, ya baik, terima kasih Pak Budi sudah berbincang di RRI pagi ini. Kita tunggu di lain kesempatan bisa hadir langsung ke Pro 1 ya Pak Budi ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, selamat pagi Pak Budi, assalamualaikum.
2: Pagi Pak Budi.
1: Ya, Budi Cahyanto, pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, Pak Gun. Jadi memang persoalannya ini cukup kompleks juga ya. Kita tidak tahu ini terjadi kelangkaan gitu ya, harganya di atas head karena memang ternyata Bulog cuma kecil sekali 35% dan pedagang ternyata banyak yang nggak mau masuk ke Bulog, Pak Gun.
2: Iya, sebenarnya sih kalau dengan kondisi yang kayak sekarang ini kan berarti kan memang harusnya ada kebijakan ya di hilirnya ya. Artinya memang pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan dinamika kondisi geopolitik yang begitu panas belakangan ini, harganya berfluktuasi, HPP-nya naik turun, memang ada baiknya ada kebijakan baru yang sejauh ini seharusnya ya, kalau memang untuk kebutuhan pangan, jika pemerintah memang serius, ya pemerintah itu yang bisa mengontrol ini ya, sehingga harganya itu bisa terjangkau. Yeah. Kalau misalkan jaga daya beli, saya pikir sih bantuan sosial itu memang kayaknya ya, nggak kan pernah bisa lepas dari kebijakan pemerintah, walaupun kalau saya menilai bukan masalah bantuan sosialnya, harusnya pencipta lapangan kerjanya yang tetap yang bisa didorong ke situ. Jadi memang kalau kita lihat dengan kenaikan harga minyak goreng seperti ini, ya saya mikirnya sih ya, ada baiknya KPPU, Satgas Pangan, ini turun tangan ini, biar supaya apa? Untuk melihat rantai pasoknya nih, dari hulu ke hilirnya itu seperti apa? Jangan-jangan ini seperti yang banyak di media sosial ya, saya pernah coba pantauin terkait dengan harga minyak goreng, dengan statement-statement terkait dengan harga TBS yang jomplang banget dibandingkan dengan harga CPO-nya. Itu banyak gitu yang cerita bahwa sama ini kan permainan mafia aja. Nah, gitu ini perlu diatasin yang kayak begini. Jangan sampai nanti masyarakat itu punya persepsi liar di lapangan, di masyarakat, terus tanpa ada upaya-upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng itu tadi. Ya kalau misalkan sekarang ini kan pemerintah udah tekan HET, tapi faktanya di lapangan HET juga enggak berlaku kan. Kayak enggak ada harga dirinya tuh HET-nya kan. Jadinya kan dicuekin aja gitu loh. Jadi kan ini kan berarti kan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan tuh enggak efektif.
1: Ya,
2: coba dibalikin lagi. Kayak gimana nih caranya biar supaya harga sesuai dengan eceran tertinggi ini benar-benar dihormatin oleh pedagang dan benar-benar nyampe di tangan konsumen tuh harganya segitu gitu loh.
1: Nah, kalau Pak Gun melihat seperti apa sih peran intervensi pasar gitu ya, kadang kan kita lihat pemerintah ini melakukan intervensi pasar gitu ya, lakukan sidak segala macam nih untuk memantau harga, tapi faktanya itu berulang gitu kan, harga tetap di atas head gitu ya, distribusi menjadi persoalan. Bagaimana Pak Gun melihat?
2: Gini, kalau intervensi pasar, yang namanya intervensi, jika intervensi itu diharapkan mampu dijadikan acuan untuk pembentukan harga pangan selanjutnya, maka intervensi itu harus menguasai lebih dari 50% jumlah barang yang beredar. Ya kalau bisa, syukur-syukur bisa 80 ke 90. Jadi sisanya itu dia nggak akan pernah bisa melawan. Tapi kalau misalkan Bulog hanya 35, sementara yang lain itu di 60%-an ya, 65 gitu kan ya. Ya setelah otomatis pembentukan harga itu di angka 65-nya itu tadi. Market leader-nya itu di situ, market maker-nya itu ada di situ. Jadi Bulog itu ya cuma ngikutin doang kan. Dia tetap, okay, dia katakanlah Bulog konsisten ini. Bulog konsisten menjual di harga HET. Tadi beliau bilang bahwasanya untuk menjual ke harga distributor lingkar satu aja mereka menjualnya di angka 14 ribuan di bawah HET kan berarti kan ya. Okay lah konsisten di situ. Tetapi kan yang namanya pedagang ini ngelihat, wah ini ada harga minyak kita lainnya loh yang bisa 20-21 kenapa saya harus jual 15-700? Gitu kan ya. Kan jiwa spekulannya hidup di situ tuh, gitu kan ya. Artinya apa?
1: Jiwa cari keuntungan.
2: jadi artinya apa? Kebijakan pemerintah yang seyogianya ini mendukung masyarakat miskin, yang mendukung biar supaya harga itu terjangkau, justru dimanfaatin nih oleh para spekulan kan, gitu kan ya. Saya bisa bilang yang namanya pengecer itu juga akan jadi spekulan nantinya. Walaupun mereka menikmatinya kecil-kecil gitu kan, tapi kalau diakumulasikan dari berapa kuantitasnya kan bisa juga untungnya gede. Apalagi pedagang besarnya, apalagi produsennya. Makanya ini kayaknya nih tata niaganya harus diperbaikin lagi. Terus kita ngelihat sejak kehadiran DSI nanti aturan petunjuk teknisnya itu terbentuk, nanti juga saya yakin aturan-aturan pembentukan harga-harga minyak goreng di lapangan juga akan berubah nantinya.
1: Baik.
2: Saya yakin itu.
1: Ya. Pak Gun, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Rina Effendi di Binjai.
2: Iya.
1: Kalau minyak kita harganya hampir sama dengan minyak yang lain, lebih baik jangan dikatakan minyak subsidi.
2: Nah iya, memang harusnya begitu kan. Jadi kita tuh enggak. Jadi gini loh. Minyak kita itu yang disubsidi yang 35% itu yang dikuasain sama Bulog itu masih disubsidi. Realitanya kan seperti itu. Pak Budi tadi bilang bahwasanya harganya di bawah 15.700 dia jual ke distributornya, mitra rekanannya Bulog. Tetapi realitanya 21.000. Ya buat apa juga kita beli minyak kita di angka 21, wong minyak goreng premium juga ada yang 20-an, 22 selisih 1.000 perak. Ya buat apa juga gitu kan ya kita ngomong itu disubsidi. Kan gitu kan ya. Tapi kan memang faktanya memang ada yang disubsidi kan gitu kan ya. Walaupun ini yang jadi pertanyaan kok enggak nyampe di tangan masyarakat.
1: Betul,
2: kan gitu
1: gak
2: kan ya.
1: Subsidi,
2: harganya gitu udah enggak subsidi lagi. Kenapa harganya tuh sama minyak goreng curah tuh beda-beda tipis.
1: Betul, minyak ya goreng kan? Yang premium.
2: Iya, yang premium aja cuma 22 kan. Makanya itu. Saya setuju tuh dengan statement itu tadi itu. Benar itu.
1: Iya, Pak Gun, terakhir Pak Gun karena memang waktu kita terbatas, apa yang seharusnya menjadi kebijakan prioritas pemerintah saat ini? Menaikkan harga minyak kita atau memperkuat pengawasan? Silakan Pak Gun.
2: Iya, kalau saya ya bilang, pertama yang perlu dijaga itu daya beli masyarakatnya dulu nih. Jadi kalau memang daya beli masyarakat mau dijaga, saya takutnya gini ya, di saat pemerintah fokus pada salah satu pemenuhan kebutuhan untuk kebutuhan dasar seperti minyak goreng, ini pemerintah harus trade off dengan kebijakan lainnya, kebijakan-kebijakan yang sifat yang populis lah ya, yang punyanya pemerintah sekarang, punyanya Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, proses pengawasan memang harus jelas ini, ya kan ya. Tolong dong, ini aja sekarang ini petani aja udah mulai bingung. TBS-nya anjlok, harga CPO-nya itu di pasar global tuh masih naik. Ini ada apa nih tengah-tengah ini? Jadi proses pengawasannya itu juga penting. Gitu kan ya. Dan yang terakhir itu kalau supply pasti terjamin. Ya kan? Supply kita selalu ada untuk minyak goreng. Enggak perlu khawatir. Ya kan ya. Kalau masyarakat pinginnya murah terus, ya kita juga berpikirnya rasional aja, gitu kan, harga bahan bakunya mahal. Tapi kalau pemerintah pingin ya masyarakat dijaga daya belinya, mau gak mau ini, yang namanya minyak goreng itu tetap dalam skema subsidi yang diatur oleh pemerintah, sehingga daya belinya tetap terjaga, ya. Betul. Itu sih kalau saya bilang.
1: Baik, Pak Gun, terima kasih. Jadi memang ini butuh kerja keras ya Pak Gun ya.
2: Iya, butuh kerja keras. Tapi saya yakin di 2027 awal itu nanti udah mulai lebih settle lah kebijakannya. Kalau saya ngelihatnya sih kayak gitu.
1: Baik. Jadi memang kita harapkan kenaikan minyak kita ini tidak mengganggu daya beli masyarakat, harapannya begitu.
2: Harapannya begitu,
1: ya,
2: harapan besarnya begitu. Iya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Gun sudah hadir di studio RRI Medan, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Menjamin persediaan di tengah wacana kenaikan harga minyak kita. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar, kembali Riki menyapa Anda di mana saja berada ya. Pagi tadi kita sudah mengikuti dialog aspirasi sumut pendengar dan tentunya dari berbagai opini yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, semoga tentunya menemukan titik tengah begitu ya, dan juga memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak membebankan masyarakat dengan kenaikan harga minyak kita tentunya ya. Pendengar masih boleh bagi Anda yang ingin berbagi informasi dan juga statementnya dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Dan sepanjang pagi hingga menjelang siang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar Riki akan terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini ya. Dan pendengar, informasi dikehadirkan untuk Anda dari laman portal kami rri.co.id. Dari Jakarta, pendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas dan Kementerian Perdagangan Kemendag menandatangani kerjasama keamanan pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan pangan segar nasional. Kerjasama ditandatangani pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2006 dan penandatanganan dilakukan di Jakarta Senin kemarin, pendengar, 8 Juni 2026. Dan perjanjian tersebut ini mencakup pertukaran data dan informasi pangan. Kerjasama juga meliputi pengendalian hambatan teknis perdagangan pangan. Selain itu, pendengar, kedua instansi akan memperkuat penjaminan keamanan dan mutu pangan. Penguatan juga dilakukan terhadap jejaring laboratorium pengujian pangan. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan kalau keamanan pangan ini menjadi perhatian penting. Pangan harus terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan juga fisik, pendengar. Selengkapnya informasi ini, pendengar, boleh simak kembali dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Masih di Medan pagi ini pendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali mengisirung dengan Anda pendengar dari laman portal kami rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum atau APH pendengar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang perundang-undangan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat. Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang pendengar. Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Pemprov Sumut berencana menjalin kerjasama melalui Memorandum of Understanding atau MOU dengan kejaksaan dan kepolisian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan sekaligus mempercepat penanganan berbagai pelanggaran yang ditemukan pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di rri.co.id.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, kita kembali berjumpa di Medan siang ini bersama Salsa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di siang hari ini untuk mengawali kebersamaan kita, satu jam ke depan akan kita bahas tentang Semarak MTQ Sumut 2026 bersama Bapak Haji Burhanuddin Damanik MA selaku Wakil Ketua Harian 2 LPTQ Sumut, dan juga ada Bapak Dr. Haji Muhammad Tuah Sirait MA selaku Ketua Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan LPTQ Sumut. Untuk Anda pendengar yang nantinya ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan saat ini Bapak Burhanuddin dan juga Bapak Tua sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Burhanuddin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Iya, kalau Pak Tua gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Bapak, kita pagi hari ini nantinya akan membahas Semarak MTQ Sumut 2026 hingga 1 jam ke depan. Nah, mungkin Pak Burhanuddin bisa bercerita sedikit ya tentang lomba-lomba apa saja yang nantinya akan diperlombakan di MTQ 2026 kali ini.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaqah tilawatil Quran, apa yang kita kenal dengan MTQ, yang pada tahun ini merupakan MTQ yang ke-40 tingkat provinsi Sumatera Utara. Di sana nantinya berbagai cabang musabaqah akan kita perlombakan. Ada 8 cabang dengan 28 golongan. Di antaranya seni baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, bahkan qiraat sab'ah. Selanjutnya ada fahmil Quran, syahril Quran, dan kaligrafi, dan yang lainnya. Itu sudah merupakan jaringan hasil pemenang dari kabupaten kota yang mereka akan mengirimkan ke Provinsi Sumatera Utara, yang nantinya sebanyak 1129 peserta itu akan mengikuti musabaqah ini di tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 ini. Jadi semua cabang-cabang ini alhamdulillah pastilah peserta-peserta kabupaten kota ini telah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk nanti berkompetisi di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
0: Baik, berarti nanti sekitar ada 1092 peserta yang ikut berlomba di MTQ 2026 kali ini ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Baik, nah kalau untuk MTQ ke-40 ini memang terlihat begitu luas ya syiarnya Pak. Nah, apa saja sasaran yang diinginkan dari kegiatan ini nantinya ketika berlangsung?
1: Yang pertama, penanaman nilai-nilai Al-Quran itu kepada umat Islam, di samping juga syiar agama. Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, Bapak Gubernur Sumatera Utara, menyatakan demikian, bahwa MTQ ini sebagian daripada upaya kita untuk menanamkan dan mengamalkan ajaran agama itu bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya umat Islam. Salah satunya adalah melalui musabaqah tilawatil Quran ini, sehingga beliau sangat mendukung sekali, support sekali beliau terhadap pelaksanaan kegiatan musabaqah ini. Jadi harapan kita tidak saja Gubernur Sumatera Utara dengan Wakil Gubernur, tapi semua pihak utamanya umat Islam memang harus dan wajib mendukung, memeriahkan, mensukseskan daripada kegiatan ini yang ini hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Jadi sungguh sangat pantas sesungguhnya bahwa kita bersama-sama berpartisipasi dengan apalah yang bisa kita buat, paling tidak berpartisipasi sebagai pengunjung datang ke arena-arena tempat penampilan cabang-cabang musabaqah yang diperlombakan di MTQ ke-40 tahun 2026 ini.
0: Baik, berarti walaupun mungkin tidak ikut turut berlomba di sana, tapi mungkin masyarakat juga bisa turut hadir di sana, iya, untuk meramaikan betul. Eventnya ya gitu,
1: iya,
0: ya Pak?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, baik. Nah, untuk kita beralih untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak Tua Sirait ya, selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Pendidikan juga Pelatihan LPTQ Sumut. Nah, Pak Tua, mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, tentang pembinaan apa saja yang mungkin sudah berjalan di untuk MTQ 2026 kali ini, untuk menyiapkan Kori dan Koriah Sumut agar bisa siap tempur di PTQ 2026 kali ini.
2: Terima kasih. Artinya begini, tadi kan Ustadz Burhan sudah menyampaikan cabang-cabang yang di MTQ kan.
0: Yang diperlombakan.
2: Jadi kalau apa yang dibina pada kegiatan menyambut MTQ ini, tentunya MTQ provinsi ini kan pesertanya berasal dari kabupaten kota. Ya. Jadi kabupaten kota sudah melakukan pembinaan bagi calon-calon pesertanya yang akan ditampilkan pada MTQ provinsi nanti. Selanjutnya, ketika para pemenang itu nanti akan dikirim ke event nasional.

0: calon peserta yang siap tampil, dan insya Allah mudah-mudahan akan kita dapatkan peserta MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara ini. Yang kita harapkan adalah semakin terlihat kualitasnya untuk menjadi generasi-generasi emas kita lah dalam event-event MTQ ini, begitu.
1: Baik. Nah, kalau melihat dari tahun ke tahun ya, Pak, gitu ya, mengikuti MTQ ini, apakah mungkin di tahun 2026 ini bertambah jumlahnya peserta dari setiap tahunnya?
0: Melihat perkembangannya, saya kira itu pasti ada penambahan gitu ya. Kenapa? Karena memang cabang-cabang yang dilombakan juga itu semakin berkembang juga ya, dari masa ke masa. Walaupun tahun 2026 ini dari tahun 2024 tidak ada penambahan cabang, tapi paling tidak kan ya semangat untuk peserta itu terus akan bangkit.
1: Meningkat.
0: Ya, kenapa? Karena syiar itu, makanya insya Allah MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara ini, LPTK Sumatera Utara ini sangat-sangat melakukan syiarnya, ya, membangun kerjasama dengan media-media, membangun kerjasama juga dengan pihak-pihak lah yang menjadikan suasana MTQ ini agar memang tidak sunyi gitu ya. Kadang-kadang ada MTQ tapi orang tak tahu gitu kan.
1: Ada pagelarannya begitu ya.
0: Makanya inilah supaya bisa ramai dan bisa tersiar agar masyarakat bisa tahu bahwa MTQ ini ada, dan MTQ ini mengundang semangat kehadiran. Mudah-mudahan ini juga yang akan semakin melahirkan kuantitas peserta yang ada. Sekira begitu.
1: Baik. Nah, dalam tahun ini kan kita sedang mengusung tema satu irama tilawah, satu tekad dalam kolaborasi sumur berkah ya, Pak. Nah, sebenarnya apa yang mendasari untuk menjadikan si tema ini diangkat di tahun 2026 di MTQ?
0: Iya, artinya membuat satu tema itu kan tentu tidak cepatlah begitu ya. Tentu tidak ringkas, tapi banyak tema-tema yang mungkin diusulkan gitu ya. Banyak tema-tema yang mungkin bisa terlahir, tapi menjadi satu pilihan tema ini. Dan tema ini menarik bagi Bapak Gubernur Sumatera Utara gitu ya. Satu irama, satu tekad untuk
1: kolaborasi
0: sumur berkah. Jadi dalam MTQ ini kan tentu salah satu cabangnya tadi sudah disampaikan, dan ini cabang puncak saya kira. Dulu-dulu MTQ yang ada cabang ini, itulah seni baca Al-Quran. Kemudian berkembang dengan cabang-cabang yang lain. Jadi artinya MTQ ini selalu yang menjadi ikonnya itu seni baca Al-Qurannya. Tentu dalam seni baca Al-Quran ini salah satu yang menjadi bagian terpenting adalah bahwa bacaan itu dengan irama-irama yang dilantunkan gitu ya. Jadi irama-irama yang dilantunkan ini menjadi satu apa namanya, satu warna yang indah ya. Jadi kesatuan yang muncul dari satu irama yang disuguhkan dari lantunan ayat-ayat Al-Quran ini akan membangun satu tekad ya, yang kuat untuk menjadikan kolaborasi sumur berkah yang kita cintai ini. Artinya dengan satu irama tilawah dari bacaan para qori-qori yang nanti akan disuguhkan ini, ini yang akan menjadi satu ikatan ya hati ya dari seluruh masyarakat, dari berbagai katakan dulu suku ya, berbagai etnis, sehingga menjadi satu keinginan yang sama, ya, satu niat yang tekad untuk membangun kolaborasi di Sumatera Utara yang kita cintai ini, untuk mendapatkan provinsi Sumatera Utara yang berkah, yang senantiasa penuh dengan kedamaian dan kesejukan, gitu.
1: Baik, berarti memang kita juga menentukan tema ini tentunya dengan makna tersendiri juga, yeah, pastinya ya, yeah, Pak, untuk menyatukan semua orang yang bisa membaca Quran dengan tadi seninya, dengan warnanya, untuk berkumpul di MTQ.

0: Dari Purwono kali ini. Baik, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Burhanuddin ya Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, sejauh ini sudah bagaimana persiapan yang dilakukan panitia dalam kegiatan MTQ 2026 kali ini?
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah persiapan panitia jika dipresentasikan kurang lebih 80%. Persiapan musabaqahnya, pelaksanaan musabaqahnya, perlombaannya itu saya kira sudah mendekati rampung. Hanya saja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Utara LPTQ yang diketuai oleh Bapak Sulaiman Harahap, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Hariannya Haji Muhammad Yasir Tanjung SPDI, ini pada tahun ini melaksanakan kegiatan MTQ ini. Dua-dua pekerjaan itu dirangkai dilaksanakan oleh LPTQ.
0: Baik.
1: Biasa LPTQ ini, Bu, itu hanya melaksanakan permusabaqahan saja. Perkenaan dengan panggung, perkenaan dengan pentas, perkenaan dengan tempat-tempat tampil yang lainnya, sound system misalnya, kemudian juga AC misalnya. Berkenaan dengan sarana dan prasarananya itu dilaksanakan oleh kabupaten kota. Tapi pada tahun ini kedua-dua pekerjaan ini, baik sarana prasarananya kemudian juga permusabaqahannya, dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Utara yaitu LPTQ.
0: Baik.
1: Tadi telah saya sampaikan bahwa yang berkenaan dengan persiapan untuk pelaksanaan musabaqah itu, perlombaannya itu alhamdulillah sudah hampir rampung ya. Saya kira sudah di atas 80%. Namun hingga saat ini masih saja sarana prasarana itu masih di dalam pekerjaan.
0: Ya.
1: Ini kan kita pusatkan di Astaka Pancing. Ya, Jalan William Iskandar kan. Kemudian ada juga di Universitas Negeri Sumatera Utara, UIN. Kemudian ada juga di Unimed gitu. Jadi tempat-tempat tampil ini, venue-venue ini hingga saat ini sudah dibenahi, sudah dibetulkan, sudah ditata sedemikian rupa sehingga nanti pada waktunya peserta-peserta yang 1129 ini alhamdulillah tampil dengan mengedepankan dan menyampaikan keahlian dan kebolehannya, kemampuannya, merasa nyaman di tempat-tempat yang telah kita siapkan tersebut. Jadi alhamdulillah persiapannya sudah mendekati kepada rampung gitu ya.
0: Berarti sekitar 80% persiapan sudah disiapkan. Venue juga sudah dibuat senyaman mungkin, sebaik mungkin ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Ya, kalau untuk harapannya sendiri Pak, yang nantinya diinginkan dari masyarakat Kota Medan tentunya juga yang muslim yang bisa berhadir di MTQ, apa ini Pak harapannya?
1: Iya, harapan kita kepada masyarakat Sumatera Utara, di samping Medan juga beberapa kabupaten kota yang lain, benar-benar mendukung kegiatan ini. Ini mohon maaf juga patut disampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ini juga didukung dengan dana yang tak sedikit juga.
0: Baik.
1: Oleh karenanya jangan apa yang kita kerjakan dengan dukungan dana yang banyak ini sia-sia tanpa diambil faedahnya, manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya umat Islam. Jadi oleh karenanya peran apa yang bisa dilakukan, maka lakukanlah untuk mendukung pelaksanaan MTQ ini. Makanya kita himbau kepada masyarakat Sumatera Utara untuk mensosialisasikan, untuk mensukseskan, ayo bersama-sama kita meriahkan. Minimal barangkali seperti yang disampaikan di awal tadi, ya masyarakat mengunjungi tempat-tempat penampilan peserta ini, memberikan semangat kepada anak-anak kita yang bertampil ini kan, yang sedang tampil ini, sehingga lanjutan daripada pelaksanaan kegiatan MTQ provinsi ini itu adalah MTQ nasional yang nantinya akan insyaallah akan dilaksanakan di bulan September ini di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi sehingga benar-benar mereka nantinya akan menjadi produk-produk yang baik yang bisa dihandalkan untuk di tingkat nasional, yang mereka nanti akan bersaing pada saat itu dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi oleh karenanya masyarakat, orang tua, apakah guru, siapalah elemen masyarakat yang lainnya, ayo sama-sama kita mendukung, memberikan semangat, memeriahkan dalam kebersamaan. Di samping juga seperti yang sampaikan tadi, ini siar agama, kita berkumpul bersama. Kan jarang sekali momen-momen kebersamaan kita umat Islam ini. Terkadang kalau ada peringatan maulid, peringatan Isra Mi'raj, misalnya hanya seberapa lah umat yang bisa berkumpul.
0: Yang ikut.
1: Kalau sholat Id pun nanti misalnya lapangan Merdeka juga seberapa lah umat Islam yang bisa berkumpul. Tapi di momen musabaqah tilawatil Quran ini, harapan kita dapat dipenuhi itu lapangan astaka pancing itu oleh umat Islam secara pergantian atau persamaan, tidak saja masyarakat Muslim Kota Medan, tapi juga masyarakat Muslim kabupaten kota se-Sumatera Utara ini, gitu harapannya.
0: Baik, berarti semua elemen juga harus turut ikut andil ya Pak, betul. Walaupun cuman hadir untuk menyemangati para kori-kori yang nantinya akan bertanding. Ya, baik pendengar, nantinya kita masih akan ngobrol-ngobrol ya tentang MTQ 2026 kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Semarang Sumber MTQ 2026, pendengar, dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung dalam dialog pagi ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Burhanuddin ya, soal bagaimana harapannya soal masyarakat yang ada di kabupaten kota yang nantinya akan berhadir di MTQ 2026 kali ini. Mungkin kita balik lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Tuah ya, Pak. Iya. Nah, Pak, bagaimana kehadiran kabupaten kota nantinya? Apakah mereka sudah mempersiapkan untuk berhadir dalam MTQ 2026 kali ini? Dan kira-kira berapa kabupaten kota yang sudah berdaftar dan akan berhadir?
1: Iya, insya Allah pihak panitia dalam hal ini sebagai petugas yang menerima berkas gitu ya. Itu sudah menerima 28 ya, 28 kabupaten kota yang sudah mendaftar. Dan ini sudah menjadi satu pencapaian juga yang alhamdulillah ya. Kita tahu bahwa pada saat ini kan situasi sedang efisiensi ya.
0: Iya.
1: Ya, kabupaten kota juga dalam posisi begitu sangat berjuang untuk bisa membawa peserta-peserta ya dari daerah yang berkeinginan pada MTQ ini. Tapi alhamdulillah walaupun dalam situasi efisiensi ini kita sudah mendapatkan catatan peserta yang 1100 sekian itu ya, dan sudah menerima 28 itu dari kabupaten kota yang berhadir. Ditambah lagi ada kafilah khusus ya, kafilah khusus ada perguruan tinggi, ada PTPN, ada Polri ya, ini yang akan hadir. Jadi situasi tahun MTQ ke-40 ini kita melihat alhamdulillah tetap antusias ya, baik itu kabupaten kota, baik itu kafilah khusus, ya tidak ada yang mau tertinggal gitu ya, tidak ada yang mau tidak tampil dalam event ini. Tapi semuanya terus berkoordinasi ya dengan panitia. Dalam hal ini pihak verifikasi peserta ya, verifikasi peserta terus bahwa mereka ini siap untuk datang dan insya Allah siap berjuang untuk mengikuti event yang saya kira ini event besar ini. MTQ ini kita harus mengatakan bahwa ini adalah event besar. Kenapa? Karena momen ini adalah momen yang tidak saja hanya sebatas rutinitas ya, tapi momen ini akan membawa banyak hal ya, membawa banyak hal, kebaikankah, keberkahan ya, tujuannya adalah untuk cita-cita Sumatera Utara tadi sesuai dengan keinginan Pak Gubernur Sumut Berkah. Mudah-mudahanlah event yang akan dilaksanakan ini memang betul-betul akan menjadi keberkahan bagi Sumatera Utara insyaallah.
0: Baik, jadi walaupun dalam kondisi efisiensi namun tetap semuanya tetap meriah ya, merayakan menyambut MTQ 2026 kali ini. Baik, Pak, kalau untuk keterkaitan MTQ dengan pemerintah, apakah pemerintah juga ikut mensupport kegiatan MTQ tahun ini?
1: Iya, bahwa MTQ ini adalah program nasional, maka sebutannya adalah Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional kesekian gitu ya. Juga kehadiran MTQ ini dari satu keinginan yang sama ya, sehingga lembaga yang mengelola atau menjadi pelaksana MTQ ini adalah LPTQ yang bekerja sama dengan pemerintah. Karena LPTQ ini juga adalah muncul itu dengan keputusan bersama ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Jadi MTQ ini tidak dilaksanakan secara apa namanya, secara sosial lah, tapi MTQ ini dilaksanakan secara dukungan pemerintah penuh ya, dukungan pemerintah penuh. Sehingga MTQ Provinsi Sumatera Utara ini pun tadi disampaikan Ustadz Burhan, itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Begitu juga insya Allah di nasional. Jadi MTQ ini boleh dikatakan memang secara otomatis didukung oleh pemerintah. Jadi keterlibatan pemerintah di sini sangat besar, sangat besar. Dan itu dukungan penuh, boleh dikatakan dukungan penuh dari pemerintah terhadap kegiatan ini. Seperti itu.
0: Baik, nah nanti kan MTQ ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 hingga 24 Juni, ya Pak. Yang dimana memang setiap harinya berarti ada perlombaan. Mungkin boleh dirincikan sedikit Pak, mungkin diberitahu kepada pendengar kita, setiap harinya ada lomba-lomba apa saja dan mungkin ada puncak acaranya di tanggal berapa?
1: Iya, setiap hari semua cabang itu dilaksanakan. Makanya di Gedung Serbaguna itu ada beberapa venue, ya, ada beberapa tempat itu, ya, di Astaka cabang tilawahnya, ada di lapangan sirkuit itu digunakan, ya, ada di Gedung Serbaguna juga digunakan gitu, ya, ada juga yang di Unimed, ada yang di UIN gitu, ya. Jadi setiap hari kita pembukaan kan tanggal 15 malam.
0: Ya.
1: Mulai pagi jam 8 itu semua cabang itu sudah dilaksanakan. Dilaksanakan semua cabang dari mulai pukul 8 sampai sore. Ada satu cabang yang itu dimulai sore sampai malam.
0: Okay.
1: Itu cabangnya cabang mujawat dewasa dan mujawat qiraat dewasa. Itu nanti setelah asar itu sampai malam. Itu yang di Astaka. Di Astaka itu ada empat golongan. Jam 8 sudah ada di situ golongan kanak-kanak, siang sudah ada di situ golongan remaja, sore ada di situ golongan mujawat qiraat, malam mujawat dewasa. Jadi di Astaka itu dari jam 8 sampai malam itu terus
0: ada perlombaan, ya, Pak.
1: Sementara di cabang-cabang yang lain itu rata-rata dari pagi sampai sore. Tapi mungkin nanti perkembangan selanjutnya, mana tahu kan, tidak dipungkiri kadang ada hal-hal yang tidak direncanakan kan, ya, bersifat teknis. Bisa saja mungkin kadang sampai malam. Itu biasa kena hal-hal tertentu yang muncul yang tak dapat dipungkiri. Jadi nanti dari 16 itu terus insya Allah selama 6 hari itu nanti penyisihannya, ya. Itu nanti disesuaikan dengan jadwal lah, tentatif juga.
0: Ya.
1: Baru di tanggal di hari ke-7 insya Allah itu ada final, yaitu di tanggal 23 itu, ya, ada final. Jadi tanggal 24 malam itulah acara puncak kembali penutupan kegiatan ini. Jadi selama satu minggu insya Allah semua ruang-ruangan yang disediakan untuk penyunya ini akan dilaksanakan dari mulai pagi, sore, bahkan sampai malam. Ya, insya Allah begitu.
0: Baik, nah, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Burhanuddin, ya. Pak, mungkin terkait kendala, kira-kira selama ini apa yang dihadapi kendalanya selama mempersiapkan MTQ 2026?
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya kita alhamdulillah belum menemukan kendala-kendala yang sampai menghambat daripada pekerjaan, hanya yang berkenaan dengan persiapan perangkat sarana dan prasarananya terkadang sedikit terganggu dengan cuaca, kondisi cuaca kita yang apabila hujan itu sangat sulit bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang outdoor itu. Terkadang mereka mendirikan sesuatu misalnya berupa besi, mereka sangat khawatir kalau itu akan tumbang diterpa angin misalnya. Jadi kendala-kendala seperti itu memang membuat bertambahnya waktu persiapan-persiapan bagi mereka yang sudah dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas mempersiapkan tempat-tempat penampilan daripada peserta itu. Yang berkenaan dengan permusabakohan, saya kira kendala yang berarti juga tidak ditemukan, paling hanya menyesuaikan data-data peserta. Memang sedikit mengalami kesulitan, ya, karena ada-ada saja hal terkadang yang meragukan tim verifikasi ini. Baik. Namun setelah mereka berulang-ulang melakukan komunikasi dengan pihak kabupaten kota, akhirnya apa yang diragukan tadi dapat diyakini tentang kebenaran data-data daripada peserta itu. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi sangat mungkin terjadi, terkadang ada data-data yang ragu kita melihatnya. Kadang ada nick di KTP misalnya, tulisannya sepertinya tak asli gitu ya. Nah ini kita minta penjelasan kembali kepada kabupaten kotanya, bahkan kepada kantor bupati, kantor wali kota gitu ya. Kita minta ini gimana sebenarnya gitu. Nah ini sebenarnya yang membuat tugas-tugas daripada panitia LPTK ini menjadi lama. Tapi sungguh pun demikian, alhamdulillah hingga semalam itu apa yang dilakukan oleh tim verifikasi itu telah berakhir dan sudah mendapatkan hasil verifikasi itu, dan insya Allah besok besok itu keberadaan peserta itu akan disahkan dan ditetapkan di Kanwil Agama Provinsi Sumatera Utara tempatnya, ditetapkan oleh Ketua LPTK Provinsi Sumatera Utara. Artinya setelah disahkan dan ditetapkan, itulah yang akan jadi peserta.
0: Baik.
2: Jadi nggak ada peserta tambahan belakangan, itu ada. Tadi kenal itu pada MTQ. Jadi setelah mendaftar sebelum melangsungkan MTQ, ya, musabaqah, itulah pesertanya. Kecuali mereka mengajukan peserta-peserta cadangan, dan itu dibolehkan dan dibenarkan dalam aturan MTQ. Gitu.
0: Baik, berarti kendala-kendalanya terkait memang kalau misalnya di venue hujan, karena memang outdoor gitu ya Pak. Baik, nah kalau untuk pendukung acara, mungkin apa saja yang disiapkan Pak oleh panitia di MTQ 2026?
2: Alhamdulillah nantinya pada saat acara pembukaan, kita akan menampilkan kori nasional bahkan internasional, Jihan dari NTB. Alhamdulillah kita sudah komunikasikan dan beliau sudah positif bersedia untuk hadir pada saat itu. Nah, kemudian pada saat acara pembukaan itu kita berupaya untuk semeriah mungkin, sehingga dengan demikian masyarakat juga bergembira karena acara pembukaan itu nantinya juga Mbak. Itu bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam.
0: Baik.
2: Besoknya tanggal 1 Muharram gitulah ya, sekalipun maghribnya sudah terjadi perubahan penanggalan gitu ya. Nah, jadi semeriah mungkin sehingga merupakan kebersamaan umat Islam, kegembiraan, dan merupakan momen awal memulai tahun untuk kebersamaan, kerukunan, dan kepastian daripada apa yang kita lakukan ke depannya. Kita akan mendapatkan suatu kecerahan, suatu keberuntungan, dan suatu faedah yang banyak, baik bagi kita dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi oleh karenanya, pengisi-pengisi acara sebagai pendukung untuk memeriahkan kegiatan ini, alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Di samping juga, kita siapkan di sana ada beberapa tenda-tenda bagi UMKM. Mereka nanti akan berjualan di sana, ya, makanan-makanan khas di Sumatera Utara, namun halal. Kemudian juga stand-stand daripada kabupaten kota, mereka akan mengisi tenda-tendanya nanti dengan apalah yang bisa, sesuatu yang unik, sesuatu yang mungkin, yang tak biasa, sesuatu yang diharapkan memang sangat terpanggil orang lain untuk melihatnya, daripada keunikan yang mereka tampilkan. Itu nanti akan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan MTQ di arena utama itu.
0: Baik.
2: Itu ikannya Bu.
0: Baik, berarti untuk nanti memeriahkan juga akan ada stan-stan dari UMKM ya Pak yang ikut hadir meramaikan MTQ 2026. Baik, kalau untuk yang mungkin tidak bisa hadir langsung ke venue Pak, kira-kira sarana apa saja yang sudah disiapkan? Mungkin ada streamingnya nanti atau bagaimana Pak?
2: Iya, alhamdulillah. Kita sudah siapkan juga streamingnya tuh setiap waktu, bahkan di setiap penampilan peserta itu, setiap cabang-cabang itu, bahkan juga acara pembukaan dan penutupan itu sudah hampir lah ya dipastikan mungkin TVRI Sumatera Utara juga meliput secara langsung. Mm-hmm. Kita harapkan juga nanti sekalipun tak terlihat, RRI juga akan dapat meliput kegiatan MTK ini secara langsung, ditambah dengan dapat melaporkan kegiatan-kegiatan harian yang merupakan serba-serbi lah kegiatan per MTK-an ini dapat diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, seperti apa yang disampaikan tadi, bagi masyarakat yang belum berkesempatan untuk hadir ke arena MTK ini, tapi dia dapat mengetahui informasi apa yang terjadi, apa sesuatu yang menggembirakan, apa sesuatu yang membanggakan yang terjadi di arena MTK ini. Insya Allah itu telah kita persiapkan berbagai upaya untuk lebih memasyarakatkan Musabaqah Tilawatil Quran ini kepada masyarakat di Sumatera Utara ini.
0: Gitu. Baik, nah karena kita sudah di penghujung waktu di dialog kita di siang ini, Pak, mungkin bisa disampaikan harapannya untuk pendengar ya, untuk masyarakat yang ada di Kota Medan juga di Sumatera Utara dalam memeriahkan MTK 2026 kali ini.
2: Iya, terima kasih kepada masyarakat muslim khususnya, masyarakat secara umum di Sumatera Utara ini, berbagai elemen diharapkan dukungannya terhadap kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-40 tingkat provinsi Sumatera Utara ini. Kita sering mengatakan bahwa ini adalah event yang sangat besar sesungguhnya. Bahkan berbagai persiapan-persiapan ini kalau terlihat sudah mendekati daripada persiapan pelaksanaan MTK nasional, kayak begitu nih, Mbak ya. Jadi oleh karenanya dukungan-dukungan yang kita maksud, bahkan jangan sampai ada pula lagi yang berupaya untuk menghambat misalnya. Ada yang menyampaikan hal-hal yang tak baik daripada pelaksanaan MTK ini. Jika ada sesuatu barangkali yang berkenaan dengan pendapat, ada saran, langsung saja disampaikan, dikomunikasikan dengan panitia pelaksana, yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dengan demikian, upaya-upaya kita yang lurus ini supaya juga mendapatkan hasil yang baik dan hasil yang lurus juga. Sehingga kolaborasi berkah itu mengeluarkan energi yang kuat, dan kita bersatu dalam energi itu melahirkan berjuta-juta kebaikan dan keberkahan gitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk dari Pak Tuah mungkin selaku Ketua Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan LPTQ Sumut, kira-kira harapannya untuk MTQ 2026 kali ini apa, Pak?
1: Iya, harapan kita ya juga tidak jauh beda. Artinya harapan yang utama itu ya, artinya MTQ ini jangan sia-sialah bagi masyarakat ya, khususnya umat Islam. Kenapa? Karena di MTQ ini adalah merupakan syiar yang cukup besar. Untuk yang pertama, semoga ini akan melahirkan keinginan yang kuat bagi peserta, sehingga mereka dari sudut diklat ya, pembinaan dan pelatihan, sehingga mereka berkeinginan agar event yang ini akan menjadi pembelajaran bagi mereka, kesuksesan mereka, kegagalan mereka, dan ketika mereka menyaksikan apa serta yang mungkin punya potensi ya, tampil yang bagus, inilah sebenarnya sarana informasi ya, untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada di Sumatera Utara dan bagaimana kondisi generasi kita. Dari sini akan memunculkan ya, memunculkan niat, memunculkan tekad untuk bagaimana pada masa akan datang kualitas dan kemampuan peserta-peserta kita lebih terpacu lagi, dan saling berlomba, saling melatih diri, saling mempersiapkan diri, dan saling punya cita-cita untuk yang lebih baik. Semoga MTK ini sukses untuk kita semua, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Insyaallah. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin dan juga Pak Tuah ya, yang sudah ngobrol-ngobrol di dialog kita di siang hari ini. Semarak MTK Sumut 2026. Mudah-mudahan nantinya di MTK 2026 kali ini banyak kori-koriah yang juga nanti akan melahirkan berkah ya, kolaborasi berkah untuk Sumut di tahun ini tentunya. Demikian pendengar dialog kita di Medan siang ini. Semarak MTQ Sumut 2026. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
4: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan dan tiket Manokwari

0: karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari pangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
1: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
2: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
0: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jabri Boss, mengakui kelemahan timnya.
1: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
0: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Barontongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai

0: Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
1: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
0: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar di Medan siang ini yang terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir untuk menemani Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Kementerian Perindustrian terus memperkuat langkah dekarbonisasi sektor manufaktur sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau. Yang mana ini dilakukan melalui penguatan pengukuran, pelaporan, dan juga verifikasi emisi gas rumah kaca yang kredibel serta berstandar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, menjadi bagian dari dukungan terhadap target emisi nol bersih Indonesia. Selain itu, ia juga mengatakan penguatan tata kelola emisi sangat penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Emi Suryandari, mengatakan penguatan layanan validasi dan juga verifikasi GRA menjadi salah satu strategi percepatan industri hijau, yang di mana menurutnya pihak-pihaknya juga terus mengembangkan infrastruktur standarisasi dan juga jasa industri yang kompeten serta terakreditasi. Emi juga menambahkan, keberadaan lembaga validasi dan verifikasi yang kredibel diperlukan untuk mendukung agenda dekarbonisasi industri. Dan langkah tersebut juga membantu pelaku usaha memenuhi berbagai tuntutan regulasi global. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

Oh, saya Salman Al-Farisi mengucapkan sukses buat RRI sebagai dia ofisial ya Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang utuh dan bisa menghidupkan kembali semangat olahraga.

Pendengar, Kementerian Kesehatan mempercepat pengembangan robotika kesehatan guna memperkuat layanan rehabilitasi stroke yang ada di Indonesia. Dan langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan juga disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Dr. Yuli Varianti menilai teknologi robotik penting untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke yang menurutnya inovasi tersebut membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Yuli menyebut stroke masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional dengan 3,9 juta penyintas pada 2023 dan penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian dan menyumbang 6,5% disabilitas global akibat stroke. Yuli mengatakan meningkatnya kebutuhan rehabilitasi tercermin dari lonjakan klaim pelayanan stroke dalam 1 tahun terakhir dan klaim terkait stroke naik dari 2,7 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah yang dimana menunjukkan besarnya beban pembiayaan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

0: Mendengar waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12:28. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar di Medan siang ini yang terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti lintas Megatol bersama dengan Pro 1 Gunung Sitoli. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Soli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Pemerintah Kota Gunung Soli sambut kepulangan jemaah haji. Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni ini. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Jenrate.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah kota Gunung Soli sambut kepulangan jemaah haji, laporannya disampaikan Idarami Telembanua.
1: Jemaah haji asal kota Gunung Sitoli tiba di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juni 2026 menggunakan pesawat Wings Air. Disambut oleh PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Tim Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Gunung Sitoli, Pemko dan Otoritas Bandara. Tampak jemaah haji Kota Gunung Sitoli atas nama Haji Bastari Marikan, Hajah Rosniar, Hajah Rosnah, dan Hajah Ratnasari Rifai istirahat sejenak di ruang VIP bandara. Dalam sambutan Sekretaris PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrar Hia SHI menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan turut mendoakan agar menjadi haji mabrur.
2: Kami dari tim penanggung jawab dari PDIP, kami adalah mempersamai baik keberangkatan hingga kepulangan pada saat ini. Dan mereka semua adalah selamat kembali ke Kota Gunung Sitoli. Untuk itu kami dari tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang bersama-sama hadir mempersamai menerima kedatangan dari
1: jemaah haji dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Wali Kota Gunung Sitoli, namun sebelumnya singgah di Masjid Al-Iman Foa untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat tiba di kantor Wali Kota Gunung Sitoli, jemaah haji disambut dengan acara resmi penerimaan kedatangan haji. Mewakili Wali Kota Gunung Sitoli, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Arham Duskiya MC, turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan berharap seluruh jemaah haji memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah.
3: Atas nama pemerintah Kota Gunung Sitoli, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu jemaah haji, para jemaah rahman. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sehat ketika diberangkatkan dan kembali sehat pada saat ini dibandingkan air yang sekarang khusus
1: yang menambahkan. Ibadah haji bukan sekadar ibadah spiritual, tetapi penyempurna keislaman dengan menunaikan rukun Islam kelima. Dan hendaknya semakin meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan jemaah haji dapat menjadi panutan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta turut aktif positif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ida Rahmi Telang Banua melaporkan.

0: bantuan pangan untuk dua lokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni ini. Berikut laporan Muafdan Ziga.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik, menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
2: Penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 tetap kita salurkan. Sudah kita informasikan, saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Soka. Estimasi kami, berharap ada bantuan akan mendapat di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Kalau kita tidak selesai penyaluran, kami tetap menugaskan sampai 20 Juni ini selesai penyaluran untuk mendapat di untuk penyaluran langsung dua lokasi, lokasi Februari
3: Maret. Lokasi ya, Februari Maret.
2: Langsung dua lokasi penyaluran di lokasi setelah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk kecamatan Pandan dan Saruri.
1: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
2: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran itu beras kami di bulog itu ada indikasi namanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan tertentu, mereka melakukan perawatan kualitas itu komunikasi juga. Jadi kurang lebih waktu saat ini. Penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei.
1: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Harmoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Harmoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Jega melaporkan.

0: Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Munili Harifa.
1: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Masa Rogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
2: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara, yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, kegiatannya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Cuma kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Aris Manhul menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliburua dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
3: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliburua. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliburua. Ya. Setelah diverifikasi lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk dan teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1? Sampai 8 ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis lapangan, 125 di sekitar tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat di desa yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sisombahili Kecamatan Akulu, Desa Afu Kecamatan Akulu, Desa Hili Sibwa Siwalbanua Kecamatan Lalasa, Desa Hilinaa Kecamatan ATM, dan Desa Lahiwa Kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi Simbangsa pertama.
1: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Munili Harifa melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara.
0: Jangan situ kamu dulu kakak, jangan situ kamu kakak.
1: Setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon, misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Berikut laporan James Franciscus.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, pemerhati hukum di Sibolga dan Tabel Tengah, saat diwawancari kemarin oleh RRI mengatakan, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
5: Aku melihat bahwa narkoba ini sangat laten. Seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial, ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu. Sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini, ya berakibat kepada kemautahuan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
4: Rama juga menuturkan hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharap dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. James melaporkan.

0: Para pemerhati bahasa Nia Selatan terus berupaya melakukan aksi nyata dalam melestarikan bahasa ini agar tidak punah. Oleh karena itu, semua pihak mendorong untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendukung upaya tersebut. Laporan Ana Verlis Hulu.
1: Pemerhati bahasa Nia Selatan sekaligus dosen Universitas Nias Raya atau Uniraya Nia Selatan, Dr. Sita Si Zagete MA, mengajak semua pihak untuk mendukung pelestarian bahasa Nia Selatan atau Ilinihar Raya. Menurutnya perlu dilakukan langkah nyata dalam menjaga keberlangsungan bahasa tersebut di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan Uniraya telah mengambil inisiatif baru dengan menawarkan mata kuliah bahasa Nia Selatan pada jurusan Bahasa Indonesia. Pihaknya juga aktif mendorong sekolah di Nia Selatan untuk mengajarkan Ilinihar Raya sebagai bahan muatan lokal.
2: Bahasa Nias tidak baik-baik saja. Kita memerlukan tindakan yang segera untuk mencoba mendukung bahasa Nias ini supaya tetap lestari. Menurut penelitian dari UNESCO bahwa apabila penutur suatu bahasa berkurang atau hanya sekitar 100 ribu orang penuturnya, maka bahasa itu cenderung punah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, walaupun bahasa ini kecil, jangan kita biarkan punah.
1: Selain peran masyarakat dan lembaga pendidikan, yang menilai dukungan pemerintah juga sangat diperlukan dalam upaya pelestarian bahasa Nia Selatan. Menurutnya, hilangnya sebuah bahasa akan berdampak langsung pada hilangnya budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat, sehingga pelestarian bahasa harus menjadi tanggung jawab bersama. Hal senada juga disampaikan praktisi bahasa Nia Selatan, Fama Khoiwau. Meski demikian, ia mengungkapkan masih ada tantangan yang harus dihadapi terkait upaya tersebut, yakni rasa malu menggunakan Ilinihar Raya di tengah masyarakat.
3: Jadi sekali lagi, rasa malu. Mari kita buang rasa malu menggunakan Ilinihar Raya. Apalagi kita di Teluk Dalam ini atau di daerahnya selatan. Peribahasa mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Fama Khoiwau menambahkan pihaknya juga turut berupaya dalam melestarikan bahasa Nia Selatan atau Ilinihar Raya ini. Selain melakukan dokumentasi, pihaknya juga memperkenalkan sistem pembelajaran Ilinihar Raya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Yayasan Harapan Nias yang ia pimpin. Untuk mendukung proses belajar, pihaknya juga menyusun kamus tiga bahasa yang memuat kosakata Ilinihar Raya, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dengan demikian, para siswa lebih mudah memahami serta memperkaya kemampuan berbahasa mereka. Demikian Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Pengarah Timnas Indonesia U19 mulai mempersiapkan diri menghadapi babak semifinal Piala AFF U19 2026. Pelatih Nova Arianto kini memantau kondisi sejumlah pemain termasuk Reno Salampesi serta menantikan bergabungnya Matif Bakar. Berikut laporan Nifsu Fitri Sirait.
4: Melawan siapapun nanti di semifinal kita lebih siap lagi.
5: Timnas Indonesia U19 mengalihkan fokus ke babak semifinal setelah memastikan diri lolos sebagai juara grup A. Tiket semifinal diraih Garuda Muda usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir fase grup di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu malam 7 Juni 2026. Jelang laga semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni mendatang, tim pelatih terus memantau kondisi para pemain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Reno Salampesi, pemain yang mencetak gol pembuka saat menghadapi Vietnam, namun mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi Reno. Ia berharap pemain andalannya itu dapat segera pulih dan siap tampil pada pertandingan semifinal.
6: Mengenai situasi Reno, memang kita akan cek lagi setelah nanti di hotel dan kita kontrol lagi, dan semoga kondisinya dalam kondisi baik sehingga Reno bisa bermain lagi di saat tampil semifinal.
5: Selain memantau kondisi Reno, Nova juga menunggu tambahan kekuatan dari bek muda Matthew Baker yang saat ini masih memperkuat Timnas Indonesia Senior dalam agenda FIFA Matchday. Bek muda tersebut dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda Muda setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional senior menghadapi Mozambik. Kehadiran Mathew Becker diharapkan menambah kekuatan Indonesia pada fase gugur turnamen.
6: Memang Mathew Becker masih berada di tim senior dan direncanakan di setelah tanggal 9 timnas senior akan melawan Mozambik dan setelah itu Becker akan ke Medan dan semoga dalam kondisi yang sangat bugar dan saya berharap Becker bisa bermain di semifinal.
5: Nopa Arianto menegaskan seluruh fokus tim kini tertuju pada persiapan semifinal pada 11 Juni mendatang. Keberadaan pemain-pemain kunci seperti Reno Salampesi dan Mathew Becker dinilai Nopa Arianto sangatlah penting untuk menambah kekuatan Garuda Muda menjaga peluang mempertahankan gelar juara Piala AFF U19 tahun ini. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kali ini akan kita ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta untuk siang hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps. Assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Santarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026.
1: Betul.
0: Iya. Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau
0: salah. Salah dong.
1: Di sini saat ku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: At RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, Marangi Bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sal?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Apa sih sebenarnya? Sebenarnya enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup yang takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan proyek masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, segala suatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh, keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma hanya pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Jadi gue pengen tuh kayak terus.
2: Angkatan gue cuma pengen bagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simpel sebenarnya ceritanya.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran di bawah pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Kolaborasi. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngeliat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak ke label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya mereka ya, luar biasa.
2: Mereka pemainnya dan mereka ya. Oke, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung lah walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrol sama mereka.
1: Masih kok masih muda kok Bang Jerry,
0: tenang aja. Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Gitu.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
3: Halo.
0: Jauh ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker yang bahkan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo. Bung Benijo.
4: Halo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yeri ya?
0: Iya. Iya benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh boleh dong.
4: Hmm. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak. Apa mungkin ada keluarga yang berasal dari daerah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memerlukan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bung Iqbal.
1: Oke, okay. Siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Benny Jo.
4: Ada siapa bilang di Kertasono angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagu yang lagi menyeru proses melada Mbak Ike dari sana memulai, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya? Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
1: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Hmm. Apalagi waktu belum ada handphone kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, okay, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh, jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya. Nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis. Okay. Nah, satu band mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Belum pernah sekolah sama sekali,
1: sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow. Nah,
1: ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Ciptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya review, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka nggak terrealisasi.
0: Cepet
1: dia terrealisasi.
2: Kalau
1: Jawa
2: ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang nih.
0: Betul banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaan.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo, selamat siang.
0: Banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara?
5: Mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
5: Ini Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya, dari usia berapa remaja, dari berapa remajanya itu berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Siap Bu Mutiara.
5: Terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Oh iya. Udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95, oke masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya. Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya?
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
0: Wow.
2: Kalau ngomong
0: Luar biasa,
2: itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk tiba 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa pertama gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah gak inget, sebenarnya udah banyak banget gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itu lah.
1: Album dan beberapa single, saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Isi remaja kan, sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
6: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu curamnya masih remaja ya, sama Jovana.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
6: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
0: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di-ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masih remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Mas umuran sama aku, iya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21. Baik.
1: Nanti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja. Tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya 2 kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue. Jadi baru 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu
1: berkarya.
0: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Silakan. Selamat siang Akang.
1: Akang.
7: Baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
7: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
7: sama. Ikat hitam juga, masih nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
7: Begini Mbak Sally,
0: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dana dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari agar kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
2: Belum pernah ceritain.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa.
2: Jadi, teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sekolah gue. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun
1: nih. Oh I see. Dari situ baru mulai ngamen-ngamen ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Oke.
2: Karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
2: kuliah ya. Okay,
0: luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
0: Yeri, ya. Betul. Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Mm-hmm. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
0: Oke, okay, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya. Okay, jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, mm-hmm. 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon enggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelpon via WhatsApp itu enggak bisa, mm-hmm. karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, mm-hmm. Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, mm-hmm. terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Mm-hmm. Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
0: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
0: Ya.
1: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri.
2: Halo.
1: Yeri, oh Yeri Bandung ya. Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya
1: Oma.
0: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Saliana Jamil.
1: Ada belum ke Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Oh, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya.
3: Ya,
0: support.
3: Tetap semangat, iya. Pokoknya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu
0: biar
3: aja.
0: Biar tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
1: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, saya mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa. Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke, oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy bandnya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Ya, oke, itu aja sih Bang Ican.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih. Ini ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ngaruh ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul, sejauh ini sih gak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke,
0: kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi
1: ya.
0: Nih
1: banyak kan, ya
0: katanya, pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu, kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Ya,
2: jadi kebetulan kalau rutinitas pagi sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Masuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
0: Memang sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada home band-nya kita gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan kerjasama dengan label lain gitu kan.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau TV kan dulu orang tahunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh, Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influence kita. Brian McKnight itu influence. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga, kayak NSYNC, apalagi ya, Backstreet Boys.

0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Boleh nama Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja itu udah
2: rutinitas Kang, bukan imunitas.
1: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Yeri?
2: Oke.
1: Okay. Masa remaja tadi.
2: Ya, terus
1: buat project bersama T-Face-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
2: Oke.
3: Oke, oke, oke.
2: Ada lagi atau enggak sih?
1: Oke, salamnya yang sedikit Bang kan.
2: Boleh.
1: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirtio Dula, Bang Satu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
4: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya melalui Indonesia.
2: Oke, waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
2: Feli. Yes, Ayu.
0: Iya, betul.
2: Iya, Sally. Halo. Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
4: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
2: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
4: Rizky ya.
2: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
4: Bang Yeri ya. Selamat ya, Bang Yeri.
0: Iya.
2: Boleh, Akang boleh bebas.
4: Abang aja deh ya.
2: Abang aja.
4: Gitu. Atau nyong gitu
2: ya kalau. Oh ya udah. Nyong Yeri. Oke, boleh.
3: Boleh.
4: Selamat siang Nyong Yeri.
3: Selamat siang.
4: Ya, selain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang gak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
2: Oke.
4: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
2: Oke.
0: Itu saja ya.
4: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio. Bapak Mawati juga Pak Widini tentu yang selalu menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
2: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
0: Ya,
2: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
3: Video klipnya minggu depan.
2: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
2: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
3: Di kita di YouTube ya udah pasti.
2: Iya, YouTube mana?
3: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri.t5. Dan di Rutinitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
2: Oke, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
3: Ya.
2: Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ya. Ada project nggak barengan Mati Five?
3: Project sama Mati Five kebetulan baru kelar nih. Jadi City Five sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Meli Mono.
2: Meli Mono tuh
3: vokalisnya sih.
2: Iya, vokalisnya sih benar.
3: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
2: Jadi yang solo Kang Yeri terus sama T5 gitu ya.
3: Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
0: Oke. Okay.
2: Bukan lagunya share kan? Do you believe in us?
0: Beda.
3: Ketahuan yang kata nih.
2: Oh iya, sorry.
0: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
2: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
2: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada enggak sih, Kang?
3: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini

0: pengaruh ya selama ini. Udah saat ini T5 ya, T5. T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jam banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
0: Tantangan besar di band itu menyatukan satu visi di dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
0: Saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya, karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Goyang ya.
2: Ngeri ya.
0: Pernah, terus itu dari kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005 aku belum lahir. Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
0: Itu selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak lewat Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Itu challenge jatuhnya, challenge biasa kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada MP segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
0: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696, 021-344-1499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya, iya, bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Wow. Sendiri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita.

0: cinta.
1: Nah lo. Oh,
2: cinta itu yang ini kan
0: nanya. Ya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada para cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
1: Nah, iya boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya. Oke,
2: oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.

0: keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung
0: restoran saung-saung. Lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedep banget.
1: Aduh keren deh,
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: dia.
3: Irami Raja Ceti.
0: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Oh, anggotanya T5.
2: Oh
0: ya. Oke. Yeah. Oke. Okay.
1: Okay. Terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Sili.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang, pangesto, bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Iji, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Oh, sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
0: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
1: Oke. Okay.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah.
4: Terus berkarya, sukses. Ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5 nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak inget ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali kan saat itu ya. Jadi nggak
2: ada event tuh. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa?
0: Oke.
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Mau HP? Kalau
1: nggak salah. Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Oh mau tuh HP? Kayaknya orang Batak ya.
1: Oh namanya kayaknya marga Batak banget itu.
2: Kalau
0: beda ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2001. Masih ingat rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu pas bulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan
1: iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kamu tuh?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan rata-rata.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang proyek ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
1: setengah
0: ya.
1: Dua,
0: sampai jam 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat sore pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Kembali saya Angela Rasati hadir di studio Pro 1 RRI Medan untuk menyapa Anda dan menemani Anda dalam Medan sore ini, Selasa 9 Juni 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya sore hari ini? Panas sekali di luar sana again and again. Tapi kayaknya udah mulai tebel-tebel tuh awannya, jadi berpotensi hujan deras lagi nanti malam. Tapi apapun cuacanya tetap kita harus antisipasi, waspada. Apalagi listrik dan juga air ya sedang tidak stabil, kadang hidup, kadang mati gitu ya. Pendengar Pro 1, jadi tetap antisipasi, tetap jaga-jaga ya kan. Tetap menyediakan ember besar untuk menampung air, mana tahu mati listrik jadinya mati air gitu kan. Nah, dicas tuh emergency lampnya. Jadi mana tahu mati listrik nanti malam ada emergency lamp, paling enggak adalah penerangan itu paling tidak 4 jam masih bisa gitu ya. Dan yang pasti ya, jaga-jaga. Itu dia intinya, jaga-jaga. Ya enggak apa-apa gitu ya. Kita juga ngerti kondisinya kalau memang ada perbaikan sehingga mengakibatkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Paham dong pasti masyarakat, asalkan ada pemberitahuan. Jadi kita nih bisa waspada dan antisipasi gitu ya. Baiklah pendengar Pro 1, sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti Anggi sudah menyiapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu yang enak untuk Anda. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

BNP Sumatera Utara berhasil mengungkap dua kasus peredaran narkoba selama Mei 2026. Dalam pengungkapan ini total diamankan 716,64 gram sabu dengan jumlah 6 tersangka. Wow, 716 gram, hampir sekilo ya guys. Pengungkapan pertama dilakukan pada 20 Mei 2026. Petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial HS di bantaran kereta api di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat. Dari hasil penangkapan, ikut diamankan dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,51 gram. Dari hasil penyelidikan nih pendengar Pro 1, personel melakukan pengembangan dan kembali mengamankan UM di Jalan Setiabudi SPBU Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Di dalam mobil yang dikendarai UM, personel mengamankan ES dan SA. Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan tim melakukan interogasi kepada ES dan mengatakan narkotika jenis sabu ada di rumah yang beralamat di Jalan Famali, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya tim bergerak menuju ke lokasi dan menemukan satu bungkus besar narkotika jenis sabu di dalam jok sepeda motor dengan berat 507,49 gram. Wow, banyak sekali itu ya. Dari 6 tersangka aja tuh ya. Gimana dengan pelaku-pelaku pengedar narkoba dan pemasok narkoba lainnya. Aduh, mudah-mudahan generasi mendatang bisa terbebas dari kontaminasi narkoba ya. Pendengar Pro 1, kita berharap sama-sama, karena mau jadi apa bangsa ini kalau misalnya anak-anaknya tuh terkontaminasi yang namanya narkotika dan obat-obatan terlarang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung cek portal resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara.

darah dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, pendengar Pro 1, apakah Anda termasuk seperti Anggi yang suka memberikan, bukan suka, tapi kadang-kadang handphone itu jadi salah satu alat yang solutif untuk membantu menenangkan anak? Ya, sebenarnya sih gimana ya, kita juga gak mau kasih handphone terlalu banyak, tapi kalau dihadapkan pada situasi yang memang sebagai orang tua membutuhkan konsentrasi untuk mengerjakan sesuatu, di mana si anak ini kadang-kadang waduh sudah seperti pakai tenaga nuklir gitu kan, mau tidak mau ditenangkan sama yang namanya handphone. Tentunya jadi pertanyaan kita semua, boleh gak sih sebenarnya anak-anak ini dikasih handphone? Ya, memang penggunaan telepon genggam di kalangan anak-anak itu memang semakin umum seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi. Tapi banyak orang tua masih mempertanyakan kapan waktu yang tepat untuk memberikan handphone kepada anak. Pada dasarnya anak ini boleh sebenarnya dikasih handphone selama penggunaannya disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan berada dalam pengawasan orang tua. Oke, selain untuk berkomunikasi, handphone juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan mengakses informasi edukatif. Tapi meskipun begitu, penggunaan handphone tanpa pengawasan berisiko menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kecanduan, paparan konten yang tidak sesuai usia, sampai dengan berkurangnya interaksi sosial. Karena itu orang tua juga perlu menetapkan aturan yang jelas terkait penggunaan perangkat digital. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan fitur Google Family Link. Nah, siapa nih yang sudah menggunakan fitur ini? Aplikasi ini memungkinkan orang tua mengatur batas waktu penggunaan handphone, memantau aplikasi yang digunakan anak, dan juga mengontrol akses terhadap konten tertentu. Gitu ya. Informasi selengkapnya bisa langsung Anda cek di rri.co.id Medan. Sekarang pendengar, Anggi mau puterin satu lagu barat yang menjadi original theme song untuk Piala Dunia 2026. Ini lagi-lagi ya, Madam Shakira yang mengisi lagu untuk Piala Dunia 2026. Gak kerasa sebentar lagi tanggal 11 Juni, jangan lupa ya, hari Kamis 11 Juni. It means minggu ini pembukaan Piala Dunia 2026. Gak sabar ya. Kira-kira mau nobar di mana nih pendengar Pro 1?

0: Saya Salman Al-Farisi mengucapkan sukses buat RRI sebagai dia ofisial ya Piala Dunia ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang utuh dan bisa menghidupkan kembali semangat olahraga.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Mohon maaf pendengar Persatu, Anggi harus potong lagunya ya, karena tepat pukul 15:53 waktu Indonesia Barat, saatnya azan asyar untuk Kota Medan sekitarnya berkumandang untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Anggi Larasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: 3 bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29,61 gram. Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Provinsi Sumatera Barat.
2: Sebenarnya mungkin karena ini penyesuaian seperti tahun lalu pernah ada 14.000 menjadi 15.700. Ini kemudian nanti ada penyesuaian kembali.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengungkap 716,64 gram sabu selama Mei 2026. Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan minyak kita aman di tengah wacana kenaikan harga. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Anggi Larasati. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara mengungkap total 716,64 gram sabu dan mengamankan 6 orang pada operasi Cyber Bersinar selama Mei 2026. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Kemudian satu bungkus sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara kembali berhasil mengungkap 2 kasus peredaran narkoba selama Mei 2026. Dalam pengungkapan operasi Siber Bersinar, total diamankan 716,64 gram sabu dengan jumlah 6 tersangka. Pengungkapan pertama dilakukan pada 20 Mei 2026. Petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial HS di bantaran kereta api di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat. Dari para pelaku, diamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,51 gram. Kemudian dilakukan pengembangan di kawasan Jalan Setiabudi SPBU Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Turut diamankan 3 pelaku lainnya yakni UM, IS, dan SA dan barang bukti seberat 507,49 gram. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho saat konferensi pers di kantor BNN Sumatera Utara pada Selasa pagi tadi mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari operasi Siber Bersinar guna memberantas peredaran narkoba baik yang ada di sejumlah wilayah termasuk di Kota Medan.
1: Kemudian satu bungkus sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang beratnya kurang lebih 25,18 gram. Kemudian 3 bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29,61 gram. Temanya didapat di sebuah lemari di dalam tas di ruang tamu. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Lebih lanjut dikatakan Brigjen Pol Tatar Nugroho, pengungkapan kedua terjadi pada Minggu 31 Mei 2026, di mana tim mampu mengamankan kembali pelaku berinisial J dan juga MZ di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penggeledahan terhadap J dan juga MZ, turut diamankan barang bukti sebesar 100,82 gram yang disimpan di kediaman rumahnya di Jalan Pusaka Pasar 11, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan.
1: Sekitar pukul 20 di pinggir jalan raya, tepatnya Jalan Pusaka Pasar 10, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tim melakukan penangkapan terhadap J, yang mana ada seorang laki-laki juga bernama MZ. Kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap J dan MZ dan didapat satu bungkus plastik putih bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang mana didapat dalam plastik berwarna merah bertuliskan CINT.
3: Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: CINT.
0: Generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba yang dapat menghancurkan masa depan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, pemerhati hukum di Sibolga dan Tapul Tengah, saat diwawancari kemarin oleh RRI mengatakan, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan. Namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
5: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten. Seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial, ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu. Sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini, ya berakibat kepada kemautauan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
4: Rama juga menuturkan hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharap dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. James melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membantu biaya pengobatan pasien korban tusukan yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Medika Premier Medan. Berikut laporan Indra Widyastuti.
6: Pak, bantu kami, Pak. Anak saya terbaring di Rumah Sakit Mitra Medika Premier, Pak. Biayanya terlalu besar, Pak. Saya tidak punya uang lagi.
7: Sebuah video pasangan suami istri mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara sembari bersujud viral di media sosial. Pasangan tersebut meminta bantuan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution karena tidak mampu membayar biaya pengobatan anaknya di Rumah Sakit Mitra Medika Premier Medan. Bobby Nasution menyebutkan polemik suami istri yang memohon bantuan biaya pengobatan tersebut bermula dari kesalahan proses rujukan pasien. Menurutnya, rumah sakit yang merujuk pasien mengarahkan keluarga ke fasilitas kesehatan yang tidak melayani peserta BPJS Kesehatan. Bobby menyesalkan alasan rumah sakit yang merujuk pasien ke rumah sakit non-BPJS. Ia memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membantu menyelesaikan tanggungan tersebut dan ia juga akan meminta rumah sakit yang merujuk bertanggung jawab.
8: Rujukannya yang salah, artinya rumah sakit yang didatangi itu, rumah sakit itu memang tidak melayani BPJS. Nah yang salah itu rumah sakit yang merujuk. Kita sudah cek kenapa merujuknya ke rumah sakit yang tidak melayani BPJS. Itu titik poin salahnya. Sudah beres, kita sudah sampaikan itu karena rujukannya salah, hari ini sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi. Jadi kita meminta pertanggungjawaban juga dari rumah sakit yang kenapa merujuknya ke rumah sakit non-BPJS. Padahal kalau katanya cuma ada di situ dokternya, saya rasa enggak ya. Kita punya rumah sakit pusat, di Ada Malik, kita punya rumah sakit daerah yang dokternya juga saya rasa lengkap. Ada rumah sakit swasta yang melayani BPJS yang bagus-bagus juga.
7: Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimi mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial terkait tingginya biaya pengobatan pasien tersebut yang mencapai Rp147 juta. Tim Dinkes Sumut turun langsung ke rumah sakit untuk membantu keluarga pasien memperoleh keringanan biaya. Faisal menjelaskan, pasien awalnya datang ke rumah sakit Pertamina Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat pada 31 Mei 2026 dengan kondisi luka tusuk akibat benda tajam. Dokter kemudian menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit di Medan karena membutuhkan penanganan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular. Keluarga pasien kemudian memilih Rumah Sakit Mitra Medika Premier sebagai lokasi perawatan lanjutan. Namun rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga seluruh biaya pengobatan menjadi tanggungan pasien. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap 2 jenjang SMA dan SMK untuk cabang wilayah 7 sampai dengan 14 jalur prestasi. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
9: Jalur akademik pembobotannya berdasarkan rata nilai raport dari semester 1 sampai semester 5.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap 2 jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK untuk cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 sampai dengan 14 jalur prestasi. Sekretaris SPMB Sumut tahun 2026-2027 Erma Bahagia Pakpahan mengatakan pendaftaran jalur prestasi diperuntukkan untuk calon murid baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Penilaian prestasi akademik dilakukan berdasarkan nilai rapor, tes kemampuan akademik TKA, serta prestasi akademik yang pernah diraih. Sementara untuk prestasi non-akademik dinilai dari keikutsertaan dan pencapaian dalam organisasi resmi yang diakui serta prestasi non-akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Jalur akademik pembobotannya berdasarkan rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budaya Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada nilai TKA dan melampirkan sertifikat TKA. Pembobotannya berdasarkan prestasi lomba akademik, boleh lomba sains, teknologi, inovasi, riset. Jalur prestasi non-akademik, pembobotannya berdasarkan lomba seni atau lomba olahraga. Apabila calon murid baru memiliki pengalaman sebagai ketua dalam organisasi intrasekolah yang jelas-jelas dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.
10: Lebih lanjut, Erma menyebut, calon murid baru yang tidak lulus pada tahap 1 bisa mendaftar ke sekolah yang berbeda pada tahap 2 melalui jalur prestasi. Ulfa Nadira melaporkan.
11: Info Haji RRI Medan 2026. Lampa.

0: galak.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia. Hingga Senin 8 Juni 2026, sebanyak 120 kloter atau 47 ribu lebih jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Menurut Irfan Yusuf, Menhaj, fase pemulangan melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 15 Juni 2026. Sementara itu, jemaah gelombang kedua mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum dipulangkan ke Indonesia mulai 16 Juni 2026. Adapun kloter terakhir dijadwalkan tiba di tanah air pada 1 Juli 2026. Kementerian Haji dan Umroh juga melakukan evaluasi internal sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan di Mina yang menjadi titik layanan paling kompleks selama puncak haji karena jutaan jemaah berkumpul di dalam area yang relatif terbatas.
2: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Pimpinan Wilayah Bulog, Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan minyak kita aman di tengah wacana kenaikan harga. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pimpinan Wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan saat ini Bulog menguasai sekitar 800 ribu liter stok minyak kita di luar alokasi bantuan pangan. Sementara itu masih terdapat sekitar 4,5 juta liter minyak kita yang merupakan bagian dari program bantuan pangan periode Maret yang masa penyalurannya diperpanjang hingga saat ini. Budi menyebut terkait rencana penyesuaian harga minyak kita. Menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi potensi penahanan stok oleh pedagang maupun produsen akibat spekulasi kenaikan harga. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan di pasaran apabila tidak dikelola dengan baik.
4: Sebenarnya mungkin karena ini penyesuaian seperti tahun lalu pernah ada 14.000 menjadi 15.700. Ini kemudian nanti ada penyesuaian kembali, mungkin ya saya kurang begitu concern terhadap kenaikannya kenapa. Tapi memang pemerintahan ini memang barangkali mungkin juga sudah mendorong pedagang agak menahan sedikit stoknya. Saya khawatirnya itu, atau produsen bahkan. Nah ini yang istilahnya kenapa nggak langsung diputuskan aja naik, misalnya hari ini ada rencana naik, hari ini dinaikkan. Ini yang barangkali juga memicu kelangkaan di masyarakat.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin menilai kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi. Menurutnya, selain kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, biaya kemasan plastik yang turut mengalami kenaikan juga berkontribusi terhadap pembentukan harga minyak goreng di pasaran. Gunawan menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga minyak kita tanpa mengganggu keberlangsungan produksi dan distribusi.
5: Harga CPO naik dari 4.000 ringgit Malaysia per ton, sempat naik ke 4.800, terus hari ini itu di kisaran angka 4.570 ringgit Malaysia per tonnya. Secara keseluruhan, tren pembentukan harga pokok produksi untuk minyak apapun, mau minyak premium, minyak goreng curah, termasuk minyak kita, itu pasti mengalami kenaikan. Itu pasti. Ya, masyarakat pasti tahu harga plastik juga mahal. Apapun kita nggak terlepas dari plastik. Jadi komponen pembentukan harga minyak secara keseluruhan pasti naik.
3: Lebih lanjut, Gunawan berharap pengawasan distribusi minyak kita dapat terus diperkuat agar pasokan tetap terjaga dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Demikian Raihan Putri melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai pada akhir Juni ini. Muafdan Zega menyampaikan laporannya.
6: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapaltinga Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
7: Bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 tetap kita salurkan. Sudah kita informasikan saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Sokam. Estimasi kami mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk kapal di tengah ya. Untuk penyaluran langsung dua lokasi, lokasi Februari dan Maret. Lokasi yang
8: Februari Maret.
7: Langsung sekali penyaluran dia. Kami sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pantan dan Saruri akan bersama.
6: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
7: Untuk kendala saat ini, kami tidak ada kendala yang signifikan. Kami sudah tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu, saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada, kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran, itu beras kami di Bulog itu ada indikasi apanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan terukur, jadi kan melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigas ini juga kurang lebih memakan waktu 1 minggu. Sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
6: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Famoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Famoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
2: Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Samosir mengembangkan konsep wisata berbasis pengalaman untuk memberikan lebih banyak aktivitas kepada wisatawan dalam satu kunjungan. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Experience tourism itu sekarang dirancang, dibuatkan agar dalam satu hari...
9: Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Samosir, Ombang Siboro, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sejumlah paket wisata dengan harga yang tetap terjangkau, namun menawarkan beragam aktivitas dalam satu hari. Inisiatif tersebut bertujuan memberikan pengalaman liburan yang lebih kaya bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba. Ombang menjelaskan paket wisata yang dirancang akan mengombinasikan beberapa jenis kegiatan dalam satu perjalanan, mulai dari menikmati kekayaan budaya lokal, mengikuti aktivitas wisata alam, hingga bersantai di pemandian air panas. Adapun rangkaian kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan jarak antar lokasi agar tidak memakan banyak waktu di perjalanan.
8: Experience tourism itu sekarang dirancang, dibuatkan agar dalam satu hari para wisatawan itu menemukan 3 pengalaman ketika berlibur ke Danau Toba. Misalnya satu, hari ini kita di pagi hari dia di pengalaman ke objek wisata budaya, di siang hari dia pengalaman misalnya kalau di Toba disebut Marsolu, di sore hari dia mandi di air panas, malam dia menginap di hotel. Dalam satu hari ada 3 pengalaman yang dirasakan itu berbeda dan dimanfaatkan dengan baik, dan itu dalam tour yang tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga waktu itu bisa dimanfaatkan secara aktif.
9: Lebih lanjut, Ombang optimistis pengembangan paket wisata berbasis pengalaman ini dapat semakin meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba. Selain memberikan pilihan liburan yang lebih menarik dan efisien, ia berharap konsep tersebut juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lokal, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar. Andreas Purba melaporkan.
8: Manfaatkan secara aktif.
2: Panitia pelaksana Piala AFF U19 akan mengubah sistem penjualan tiket untuk pertandingan semifinal dan final. Kebijakan ini diambil setelah muncul keluhan masyarakat terkait dugaan percaloan dan duplikasi tiket pada laga Indonesia kontra Vietnam. Nisfu Fitri Sirait menyampaikan laporannya.
10: Agar tidak terjadi lagi penggandaan tiket, duplikasi tiket.
11: Panitia pelaksana kejuaraan AFF U19 2026 melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan grup A antara Indonesia dan Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara. Salah satu perhatian utama panitia adalah sistem penjualan tiket yang dinilai perlu diperbaiki menjelang babak semifinal dan final. Sebelum pertandingan Indonesia melawan Vietnam, sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan tiket pertandingan dijual kembali dengan harga mencapai Rp400.000 per lembar atau jauh di atas harga resmi yang ditetapkan oleh panitia. Kondisi tersebut dikhawatirkan merugikan supporter yang ingin memperoleh tiket secara normal. Ketua Panitia Pelaksana ASEAN Under 19 Boys Championship 2026, Andi Atmoko Panggabean, mengatakan panitia langsung menggelar rapat evaluasi hingga dini hari usai pertandingan untuk membahas berbagai persoalan termasuk distribusi tiket kepada penonton.
10: Berdasarkan evaluasi pertandingan kemarin, kita panitia pelaksana Piala AFF Under 19 mengadakan evaluasi, terutama memang untuk pengadaan tiketing kepada masyarakat, kepada penonton. Kita bersyukur dan berterima kasih begitu besar animo dan antusiasme masyarakat Sumatera Utara dalam perhelatan Piala AFF Under 19 ini, terutama juga untuk mendukung timnas kita.
11: Menurut Andi, tingginya antusiasme masyarakat Sumatera Utara dalam mendukung Timnas Indonesia menjadi perhatian khusus panitia. Karena itu, mekanisme baru penjualan tiket akan diterapkan pada pertandingan semifinal dan final, guna menghindari praktik percaloan maupun penyalahgunaan tiket.
10: Nah, untuk pertandingan selanjutnya, di pertandingan semifinal dan final, kita akan merubah sistem untuk pengadaan tiket kepada penonton. Jadi akan ada sistem mekanisme baru untuk pengadaan tiket, dan itu nanti akan segera diumumkan kepada masyarakat melalui media-media sosial, media-media resmi, panitia pelaksana.
11: Panitia Kejuaraan Piala AFF U19 mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait pembelian tiket melalui kanal media sosial dan platform resmi pihak penyelenggara. Hal ini diharapkan mencegah terjadinya penggandaan maupun duplikasi tiket pada pertandingan semifinal dan final mendatang. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 R di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, bener kan prediksi Anggi, ini kayaknya hujan deras. Kalau suasana di Gatot Subroto sendiri udah gelap, langitnya udah abu-abu gitu ya. Kayaknya gelagat-gelagatnya ini bakal hujan deras plus angin-angin kencang. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di jalan, jalan pulang, OTW mau ke rumah, atau OTW mau kemanapun lah ya, hati-hati karena ini sepertinya hujannya bakal deras dan kayaknya potensi untuk terjadi banjir again and again besar kayaknya ya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada, utamakan keselamatan, utamakan kesehatan. Jangan lupa pakai mantelnya untuk Anda yang menggunakan sepeda motor. Jangan udah basah duluan, udah basah terguyur-guyur, habis setengah baru pakai mantel. Jangan, lebih bagus dari sekarang aja ya. Jadi kalau hujan udah standby, udah ready, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa pakai mantel sendirian di jalan, yang penting kita safety, aman. Informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi lanjutkan untuk Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang sesuai dengan kondisi sore hari ini di Kota Medan sekitarnya, tulus, langit abu-abu.
1: Tak

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Pendengar Pro 1, Perumda Tirta Nadi menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan distribusi air bersih yang akan terjadi di beberapa wilayah di Kota Medan dan Deli Serdang. Gangguan ini dipicu oleh adanya kebocoran pada pipa jaringan distribusi utama JDU berdiameter 1000 mm di kawasan Jalan Purwo, Gang Famili, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirta Nadi Lokot Parlindungan Siregar menjelaskan bahwa tim teknis sudah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan akan menutup aliran air sementara waktu guna mempermudah proses perbaikan. Lokot menambahkan pengerjaan perbaikan pipa raksasa tersebut dijadwalkan akan dimulai pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam sampai dengan selesai. Selama proses pengerjaan, pasokan air akan mengalami penurunan tekanan hingga terhenti sementara di beberapa wilayah pelayanan, meliputi cabang Deli Tua, cabang Medan Kota, cabang Medan Denai, cabang HM Yamin, dan cabang Tuasan sekitarnya. Nah, pihak Perumda Tirta Nadi mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menampung air secukupnya sebelum perbaikan dimulai dan menghemat penggunaan air. Sebagai langkah antisipasi, Tirta Nadi juga menyiagakan armada mobil tangki air gratis sebagai pelanggan yang membutuhkan pasokan darurat yang bisa diakses dengan mendatangi kantor cabang terdekat atau menghubungi call center di nomor 0811-601-5000. Ya, jadi untuk Anda yang membutuhkan pasokan air bersih selama perbaikan pipa ini ya, karena memang air pasti bakal mati atau kecil gitu volumenya, butuh air bersih bisa langsung menghubungi call center Perumda Tirta Nadi di nomor 0811-601-5000. Ya, mudah-mudahan untuk daerah lain jangan terdampak ya. Hanggi udah agak tenang juga tadi, daerah rumah Hanggi ternyata tidak terdampak, tapi mudah-mudahan itu juga enggak berpengaruh gitu ya. Mudah-mudahan aman-aman aja deh. Baiklah pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Sekarang Anggi mau puterin Anda lagu dari Malik and the Essentials yang judulnya Dia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dan biru. Wow, luar biasa hujannya deras sekali sore ini. Pendengar Pro 1, hati-hati ya. Hati-hati karena ini hujannya, mengingat volumenya cukup dahsyat, berpotensi terjadi banjir ya di jalanan Kota Medan. Jadi tetap hati-hati, utamakan keselamatan. Ya pendengar Pro 1, udah terasa kita ya, semua-semua tuh serba mahal. Semua-semua tuh kayaknya mulai dari bahan pangan udah mahal gitu kan, karena nilai tukar rupiah juga udah tinggi, makin lama makin tinggi gitu. Jadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan industri farmasi juga loh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menerima masukan dari sejumlah perusahaan obat terkait kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Meski begitu ya, Menteri Budi menilai kenaikan harga obat tidak serta-merta akan mengikuti besarnya pelemahan kurs rupiah, karena komponen harga obat tidak hanya ditentukan oleh bahan baku impor, tapi juga mencakup biaya distribusi, pemasaran, sampai dengan operasional yang sebagian besar adalah rupiah. Kementerian Kesehatan disebutnya saat ini sedang menghitung dampak real kenaikan kurs terhadap harga obat bersama pelaku industri farmasi. Menurut Menkes, kenaikan harga obat diperkirakan tidak akan sebesar persentase pelemahan kurs dolar. Ia mencontohkan kalau misalnya nilai tukar dolar naik 20%, dampaknya terhadap harga obat akan jauh lebih kecil karena hanya sebagian komponen biaya yang terdampak langsung.

0: Getar ini, siapa lah yang nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih yang nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi. Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari Tompi selalu denganmu. Mudah-mudahan Anda mendengar selalu bersama Pro 1 ya, karena hujan deras ini juga sedikit berdampak dengan siaran kami. Tadi sejenak ada cerit gitu ya, mati listriknya ya, tapi sekarang sudah kembali lagi nih Anggi untuk memberikan banyak informasi yang beragam untuk Anda. Salah satunya adalah ini. Jadi ini cukup mengkhawatirkan juga ya, gelaran Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko menjadi salah satu momen berkumpulnya massa terbesar di dunia tahun ini. Dengan perkiraan lebih dari 6,5 juta penggemar sepak bola yang datang dari 100 negara lebih untuk menyaksikan 104 pertandingan, risiko penularan penyakit menular secara cepat sekarang berada di titik tertinggi. Iya juga ya. Guna menjaga keamanan publik, sebuah tim khusus ahli keselamatan dan kesehatan masyarakat di Washington DC bergerak cepat membentuk pos komando epidemiologi di laboratorium Georgetown University. Mereka bertugas menyaring air limbah selokan hingga memantau obrolan di media sosial sepanjang musim panas demi mendeteksi ancaman wabah secara real time. Luar biasa antisipasinya ya. Dipimpin oleh Rebecca Katz, Direktur Pusat Sains dan Keamanan Kesehatan Global Georgetown University, tim ini memanfaatkan analisis air limbah tingkat lanjut menggunakan metode pengurutan DNA dan RNA. Teknologi ini mampu mendeteksi untaian genetik dari berbagai mikroba berbahaya di dalam saluran pembuangan kota-kota penyelenggara secara instan tanpa perlu membiarkannya di laboratorium. Mendeteksi mikroorganisme penyebab penyakit di air limbah bisa menjadi alarm peringatan dini sebelum wabah benar-benar meledak di tengah masyarakat. Hal ini memberi waktu bagi pihak rumah sakit untuk bersiap menghadapi gejala spesifik dan memperingatkan publik agar segera melakukan pencegahan. Ngeri juga ya, ngeri loh pendengar Pro 1 ya, karena media global saat ini juga tertuju pada krisis virus Ebola di Afrika. Jadi Katz ini menegaskan kalau resiko Ebola bagi masyarakat umum di Amerika Utara sebenarnya sangat rendah. Terlebih tim nasional dan staf pendukung dari Republik Demokratik Kongo sudah menjalani karantina pencegahan di Belgia sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Ya, tapi dengan banyaknya nanti jutaan manusia yang akan berkumpul, bukan tidak mungkin membawa virus.

terus gitu ya. Jadi ya kita lihat aja, mudah-mudahan tidak seperti yang kita khawatirkan ya. Mudah-mudahan semuanya aman gitu. Karena bisa bayangkan ya, jutaan manusia yang nonton berkumpul gitu kan. Wah, satu dari negara mana, satu dari negara mana, pulang dari negara itu bawa virus. Aduh, aduh, aduh. Serem, serem, serem, serem ya. Ya sudah, untuk mendukung suasana sore hari yang hujan ini, pendengar Pro 1, biar lebih semangat, sekarang lagi punya Pitbull featuring dengan Mark Anthony, Rain Over Me.

0: Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Young Lex featuring dengan Gamaliel dengan Slow. Ya, slow-slow aja untuk Anda yang saat ini sedang ada di jalan berkendara, sedang berkendara, baik itu nyetir mobil atau juga sedang nyetir sepeda motor, tetap slow aja ya, karena ya di luar sana hujannya deras sekali dan kayaknya sebagian wilayah sudah mulai banjir ya, sudah mulai banjir. Mungkin boleh share infonya ya ke Pro 1 sore hari ini di 0811 616 943. Ya, pendengar Pro 1, pesepak bola asal Denmark Christian Eriksen yang usianya 34 tahun mengonfirmasi bahwa kondisinya kini baik-baik saja dan sedang menjalani masa pemulihan di rumah bersama keluarganya. Pernyataan ini menyusul insiden kolapsnya sang gelandang dalam laga internasional antara Denmark melawan Ukraina. Berbeda dengan insiden mengerikan yang dialaminya di Piala Eropa 2021 lalu, kali ini Eriksen dapat langsung bangkit dan berjalan keluar lapangan setelah sadar. Pemulihan kilat ini terjadi berkat sebuah perangkat medis kecil yang ditanam di dalam dadanya yang dikenal sebagai ICD atau Implantable Cardioverter Defibrillator. Jadi ICD ini adalah sebuah alat medis pintar berukuran kecil yang fungsinya mendeteksi gangguan irama jantung secara real time dan langsung memperbaikinya seketika itu juga. Alat ini bertindak sebagai jaring pengaman otomatis di dalam tubuh. Hebat ya teknologi kesehatan sekarang ya. Profesor Michael Papadakis, pakar kardiologi dari St. George University of London, menyebut perangkat ini sebagai shock box atau kotak kejut elektrik. Nah, alat ini menjaga irama jantung. Kalau misalnya mendeteksi ketidakteraturan irama yang sangat cepat dan mengancam jiwa, alat ini akan memberikan sengatan listrik untuk menghidupkan kembali jantung secara normal. Ternyata itu dia ya, kenapa si Eriksen ini bisa langsung bangkit. Ih, luar biasa, benar-benar teknologi kesehatan sekarang ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1, sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Selasa 9 Juni 2026. Seperti biasa, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti akan ada single-single religi Islam yang akan lagi putar untuk Anda. Nanti Anda juga akan mendengarkan Penyejuk Hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zul Fadli dari Moon TST dengan tema Mukmin Itu High Risk, High Success. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mat Kasat Lubis, Surah Ar-Ra'du, ayat 27 sampai dengan 30. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik

rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambah cahayamu.

0: Siaran 4,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya Anda menyimak penyejuk hati maghrib One Day One Ayat untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema Mukmin itu High Risk High Success. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mat Kasat Lubis, Surah Ar-Ra'du ayat 27 sampai dengan 30. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini, Kota Medan dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Saya Anggila Resati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati maghrib.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Gubernur Sumatera Utara. Semoga bersama pajajarannya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Wa atiullah wa rasulah in kuntum mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap hari hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para pendengar dan donatur dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita simak kembali pesan penuh inspirasi dari surah Al-Anfal di ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ya'idukumullahu ihdath thaifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatish shawkati takunu lakum wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untuk kalian, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan kaum kafir sampai ke akar-akarnya. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, tentunya perjuangan menegakkan yang hak ini akan berdampak high risk high return. Ya, jadi risiko besar tentu ada balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu masih diingatkan kembali ya salah satu sosok presiden yang terlupakan, Syarifuddin Prawira Negara, Allah, yang sudah menjadi presiden selama 207 hari terlupakan memimpin Indonesia ketika Soekarno Hatta harus ya disembunyikan, diasingkan 207 hari memimpin Indonesia dari hutan ke hutan satu dalam rangka menghindarkan diri dari pengejaran Belanda. Makan tak tentu ya, tidur di surau satu ke surau yang lain. Bahkan di akhir hidupnya, istrinya harus menjual sukun untuk menghidupi kehidupan mereka. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, inilah satu contoh ya, bagaimana pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan ya, tidak mengiming-imingkan jabatan atas apa yang telah dilakukannya. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, kita mendambakan pemimpin seperti ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin ya umat Islam dan menjadi rahmatan lil alamin. Semuanya tunduk dan patuh akan perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Zunal Kiram, Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Utara. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ketujuh ini Buya Hamka menerangkan bahwasanya peringatkanlah kembali olehmu wahai utusanku bahwa mereka itu akan dihadapkan dengan salah satu dari dua golongan itu, baik golongan Abu Sufyan yang pulang dari Syam membawa harta atau angkatan perang Quraisy yang datang menyerbu dari Makkah, bahwa golongan yang manapun yang akan kamu hadapi, namun keduanya itu akan dapat kamu kalahkan asal kamu berani berjuang.

0: itu dia. Tetapi kamu ingin supaya yang tidak bersenjata itu untuk kamu. Nah, ini kan kalau kita melihat manusiawi ya, ingin yang mudah-mudah saja. Ini mau kita hadapkan pasukan Abu Jahal 1000 orang dengan senjata lengkap, ya. Tentu di situ ada keraguan kita melihat. Tetapi inilah keinginan manusia dan ketetapan Allah. Keinginan manusia ingin berhadapan dengan orang yang tidak bersenjata, tapi Allah hadapkan dengan pasukan yang bersenjata lengkap dan jumlah mereka pun lebih banyak. Kalau karena itu kita lihat sebenarnya misi utama Islam itu adalah menegakkan kebenaran, ya. Tujuan Allah mempertemukan kaum muslimin dengan pasukan Quraisy bukan sekedar untuk urusan rebutan harta, melainkan untuk sebuah misi ideologis yang besar, membuktikan secara nyata bahwa Islam itu benar dan berwibawa sekaligus menghancurkan kejayaan kaum kafir Quraisy hingga ke akar-akarnya. Karena kita melihat bahwasanya di Perang Badar mereka itu kalah telak. Kemudian kita melihat Perang Badar itu sebagai furqon, yaitu melalui skenario yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar menjadi titik balik sejarah. Kemenangan kaum muslimin yang berjumlah sedikit, sekitar 313 orang, melawan pasukan Makkah yang bersenjata lengkap, membuktikan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan meruntuhkan kesombongan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi kita melihat kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kejayaan. Ayat ini menjadi teguran sekaligus motivasi bagi para sahabat saat itu ketika mereka meluruskan niat dan patuh kepada Allah untuk bertempur. Allah akan merealisasikan janjinya, yaitu kemenangan bagi umat Islam. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita dari Yatim Mandiri, ada ustaz Pancap Dini Sitoris. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
2: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberi pilihan kepada kaum muslimin. Pilihan pertama yaitu jalan yang mudah, yaitu harta rampasan perang tanpa ada pengawasan. Yang kedua, ada pasukan yang harus dihadapi. Tapi Allah tetapkan untuk orang muslimin, kaum muslimin menghadapi pasukan yang memiliki pengawal yang ketat. Kenapa? Karena itulah hakikat bahwasanya hidup ini harus penuh perjuangan. Terkadang kita memang sering memilih jalan yang mudah. Dalam hidup kita selalu berdoa, berharap mendapatkan jalan yang mulus, bisnis yang langsung, untung tanpa modal besar, karir yang meleset tanpa hambatan, atau hidup yang adem ayem saja. Padahal hal yang paling penting adalah bagaimana kita dalam proses perjuangan itu mendapatkan ridho Allah. Bagaimana kita bersandar kepada Allah ketika kita terluka, kerugian, mendapatkan penyakit, masalah, ujian yang berat. Kita setiap saat langkah kita saat itu, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz muda kita, Ustaz Muhammad Hanif Emma, selaku founder Bunaya School. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, sahabatku, sahabat ilahi Rabbi, yang insyaallah pastinya di antara kita menjabat atau pernah menjabat atau insyaallah akan menjabat suatu jabatan yang memang kalau kita kaji, ketika kita diberi jabatan atau suatu amanah, yaitu boleh, baik, bebas saja, dan itu khair bagi kita jika kita atau kalau kita bisa mengarahkannya, kita bisa menuntun jabatan itu untuk semata-mata kemaslahatan, ke baikan, keadilan bagi orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan kita atau ambisi, obsesi kita sendiri. Maka segala hal yang diarahkan untuk Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. Itulah artinya ketika kita mendapat jabatan memang ada resikonya, namun kalau kita arahkan, kalau kita memang niatkan untuk Allah dan memang kita usahakan dalam jabatan itu kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada manusia, dan itu juga bagian dari perintah Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, maka insyaallah ketika kita bisa mengemban amanah itu membantu orang lain, wallahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhiri, maka pastilah urusan kita atau masalah kita akan langsung Allah yang membantu kita. Itulah prinsip Islam, bagaimana ketika kita di atas mengangkat atau berusaha memperhatikan yang di bawah. Ketika kita punya kekuatan, kita menolong yang lemah, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Mudah-mudahan senantiasa segala apa yang diberikan Allah itu bisa betul-betul menjadikan kita muslim dan orang hamba yang bertakwa dan kemaslahatan, rahmatan bagi seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Subhanallah sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 7, yaitu bertambah besar tantangan, bertambah besar pula kesuksesan yang akan diraih. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi

الله أكبر الله

الله.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Sahabatnya bertanya, kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia.

0: Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini Selasa 9 Juni 2026. Seperti biasa ya pendengar Pro 1, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan secara sentral dari Pro 3 Jakarta. Anggila Rasati nanti akan kembali lagi untuk Anda dan akan melanjutkan beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik, lagu-lagu enak tentunya untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugrasena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi, biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bye. Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Bobby sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
17: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustaz kondang kita di framing, di rame. Umat bertanya, Pak Ustaz, main catur haram nggak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat zaman ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang bilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia mesti main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat itu, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang yang berkaitan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
16: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Politik, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
20: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
19: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
3: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
3: ya baik pendengar Pro 3. Untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurno pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Mladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan?

tertuju dari event dia kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Dimana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mas Montembek ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ribo yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lili Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan.

terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda dengarkan sampai jam 8 malam nanti, pendengar Pro 1 ya. Baiklah, lanjut lagi. Sekarang Anggi punya single dari Andra and the Backbone dengan Main Hati.

Lasso dengan Cinta Terakhir. Pendengar Pro 1, Timnas Indonesia akan kembali bertanding dalam laga FIFA Match Day menghadapi Mozambik hari ini, Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pertandingan akan dimulai jam 8 malam nanti, sebentar lagi ya. Indonesia sedang berada di atas angin jelang pertandingan ini. Tim asuhan John Herdman ini baru saja menang telak 3-0 atas Oman. Hasil pertandingan ini sekaligus memecahkan rekor puasa kemenangan selama 38 tahun melawan Al Ahmer. Sebelum pertandingan kemarin, Timnas Garuda berhasil menang atas Oman pada tahun 1988 di ajang Kings Cup. Di sisi lain, Mozambik malah menuai hasil negatif. Osman Best kalah 1-4 saat bertanding dengan Oman. Di bawah arahan pelatih John Herdman, Indonesia sudah menjalani total 3 pertandingan dengan hasil 2 kali kemenangan dan sekali kalah. Selain Oman, Indonesia memetik kemenangan atas Saint Kitts and Nevis. Satu-satunya kekalahan Timnas Indonesia era Herdman sejauh ini adalah saat melawan Bulgaria. Kita doakan ya, mudah-mudahan Timnas menang nih pendengar Pro 1. Dan nanti jangan lewatkan, RRI Medan akan menyiarkan secara langsung ya, siaran langsung pertandingan FIFA Match Day. Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat lewat Pro 3 Jakarta. Jadi jangan lewatkan pendengar Pro 1 ya, sebentar lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekarang Anggi punya lagu yang menjadi original theme song untuk Piala Dunia 2026. This is Jessie Reyes, Alien, and also Viva Sound with Illuminate.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anggila Rosati harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan juga waktu Anda mendengarkan siaran Anggi dari mulai jam 3 sore tadi ya. Jangan lewatkan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Medan akan menyiarkan ya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik dalam agenda FIFA Match Day untuk Juni 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta lewat Pro 3 Jakarta. Terima kasih atas semuanya, atas waktu Anda mendengarkan siaran Anggi sore hingga malam hari ini. Pendengar Pro 1, besok kita akan bertemu kembali dalam Medan malam ini. Terima kasih semuanya. Gilang Rosati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor makin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Anditan dari Singapura juga, dan juga Muhammad dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya. Betul ya sekali. Pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Sully, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand di situ. Mencoba melakukan serangan kali ini. Ay, sayang saudara-saudara.
1: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
1: Ya, membilang-ancang Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, masuk tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan. Pertandingan mencoba dikejar oleh gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan. Masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik melakukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Ciu. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya
0: ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia
1: kehilangan bola. Dia gak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja. Aduh,
0: makanya langsung ditarik ya.
1: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
2: Tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia yaitu Kevin Dix tadi
1: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan di mana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan jenis serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini, pendek lagi kembali kepada Edmilson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
3: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romain ini mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romain. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romain. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Lulukan aja. Ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole penyemangatkan penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romani, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romani yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Go for Indonesia by point number 10 oleh Romani. Go untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh terima kasih. Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan dari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romani, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, ukuran atau kemangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayang itu oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romani, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi pada Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. ambilkan ancang-ancang sudut lakukan kaki kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Donny Pamungkas, mencoba dikejar Donny Pamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola, lepaskan lagi, baru lepas kabur pedal, lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul,
0: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan, ya terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Donny Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot, ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
3: Bentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
0: Oleh
3: oleh Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
3: berbahaya. Ada Iparian yang langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio, hampir saja hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
3: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
3: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
3: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bagaimana aksi dia. Oh, bahaya, dapat dipatahkan.

0: Next ya.
1: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dik sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2. Dia berbahaya, saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan, kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini, masih memainkan bola. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana, sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri. Bagaimana punggung 9 Acidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dik sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kerja sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas, Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali ditepis saja. Bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kota penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kota penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
2: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
2: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Mas Kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor

0: di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola. Menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kirimkan lagi bola ke depan. Di sana Bogdan diterbangkan. Bogdan diterbangkan. Kirimkan bola ke depan.
2: Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul,
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih ketat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami,
2: offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
3: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
2: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Kevin Pembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fernandes, melalui Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Milson. Masih Ed Milson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong sodorkan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu kejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang lebih Pepeto, masih Kevin Pepeto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindal, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya pemain Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, memberikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan jadi Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio, detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
3: Coba mengulur waktu ya.
2: Iya,
3: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
4: Tambahan waktu 2 menit.
3: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner kan gitu, gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Cholbub gitu, gitu maupun Norris ya gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu. Gitu ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi
2: saya. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini, agak artinya jauh serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
4: Begitu.
0: Baik.
4: Oke, selamat malam Putri. Salam olahraga.
0: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember. Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3
0: kan? Ya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bola dunia loh, Mas.
0: Yeah.
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Sintayong. Bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Luman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nantinya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, benar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi, Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orpmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana, bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia, mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Substitution Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Suli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Serdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rorotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Rorotmangun sudah membawa bola. Rorotmangun yang dituju adalah Calvin Serdong dari sektor kiri. Calvin Serdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joe Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joe Pelupesi, masih Joe Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joy Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik, ada Joy Pulipesi, Pesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas ke tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Wah, panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David, hampir David Edinburgh ya?
6: Iya, benar. Nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik muncul ya, saudara. Bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri. Ada lawan Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angel Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun

0: Ya.
1: Ayo siapa ayo. Nah. Kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Upaya. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 80.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Nunitri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Raihan Johan. Pemain Indonesia. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
1: Habis ngitung

0: Ya, iya tadi ya, saya udah pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang. Pemain-pemain Mozambik kali ini ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
0: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
2: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
0: mulut gawang dari
2: Gelora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada direbut lagi, Nathan Choaon, Kevin Verdong, Nathan Choaon memainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelpesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelpesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelpesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas sedangkan sampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur sekulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide
0: dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo. Yaitu Angelo player Thomas Cantolo.
1: Hati-hati kepleset.
2: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio coba melakukan serangan kali ini. Mozambik hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar. Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah Ole Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
0: Iya,
1: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
0: Ya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan, bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana, mencari celah kawannya adalah Ole Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi, bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik, sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bukan subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Dari pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratan Orat Mangun Ratna Lawakmangun menggiring bola, perlahan-lahan, dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratna Lawakmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdonk. Masih Verdonk menguasai bola, sodokan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratna Lawakmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Lawakmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdonk. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdonk, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pelupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dish melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dish mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdonk. Masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Ratna Lawakmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdonk, kembalikan lagi, ada Ratna Lawakmangun. Bagaimana Ratna Lawakmangun memberikan lagi kepada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdonk. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni. Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, kita disodok, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Lawakmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
1: Yeah.
0: Tanpa David akan
1: menggantikan,
0: iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Atau menggantikan Ratna Lawakmangun.
2: Dari
0: menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lempar ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara. Tring, silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

3Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada ya, di jam 22 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian barat. Kalau tadi kita sudah mengikuti ya siaran langsung Timnas Indonesia ya melawan Oman ya tadi ya. Nah, ini tadi rame sekali-kali di jalan pada nonton bareng gitu ya. Tapi pastinya setelah kita mendengarkan siaran langsung nih, kita seperti biasa balik lagi nih ke ruang rindu ya. Anda boleh request nih lagu-lagu kenangan Anda mungkin dari zaman SMA, SMP, kuliah, atau mungkin lagu-lagu yang mengingatkan Anda, atau mungkin lagu-lagu ini cuma nggak ada kenangan apapun, tapi untuk menemani istirahat Anda malam hari ini. Kebetulan ya Medan tadi sore itu diguyur hujan dan kayak malam ini udara sejuk dan enak nih dibawa tidur, atau mungkin ya mengenang-mengenang masa lalu boleh ya. Nah, untuk itu nih Vika bakal muterin lagu dari Coldplay dengan Fix You.

ada Coldplay dengan Fix You. Jadi kita lanjut nih bacain WhatsApp ya, WhatsApp kita di ruang rindu kali ini. Assalamualaikum Kak, ini dari Andika Krakatau. Iya tadi Bang Andika udah keburu muterin lagu, baru telepon abangnya masuk ya. Ini request lagu Gigi Yang Terbang. Makasih ya Kak. Terima kasih kembali Bang Andika di Krakatau ya. Salam untuk keluarga di rumah juga. Vika bakal puterin spesial untuk Abang dan para pendengar semuanya dimanapun berada. Ada Gigi dengan Terbang.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Kowa 3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, pendengar, Anda masih bisa mempergunakan line telepon kami ya di 0811 616 943. Tadi lagu giginya udah Vika puterin ya, Bang Andika di Krakatau. Sekarang ini Vika mau puterin lagu dari Rico Klepi dengan Bunga Abadi. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

official Pergilah Kasih menemani kita di jam 22 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita lanjut pendengar ya. Requestan kali ini datang dari Serampah, ada Romasta. Ya lagi dengerin sambil ngerjain kerjaannya katanya. Kerjanya apa ya? Oke, kita lanjut di sini ada Raim Laude dengan Leseng Pipip. Dan Anda masih bisa mempergunakan line telepon di 0811 616 9 43.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, Selasa 9 Juni 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk mendengarkan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Rabu, 10 Juni tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Mendengar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4:53. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ade Putra MPD yang akan membawakan tema sukses menjadi hamba yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama Ustadz Adi Putra MPD yang akan membawakan tema sukses menjadi hamba yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Adi Putra. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Baik, Ustadz, untuk itu dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada Rabu pagi yang penuh keberkahan Allah, kita dipertemukan lagi melalui program RRI Medan, yaitu Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai amal-amal soleh kita selama kita hidup di dunia ini. Sebelumnya, kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pendiri grup Bidadari dan Yayasan Nur Arodiyah, Bapak Haji Nur Abu Bakar. Mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kehidupan kita ini kadang kita memandang tanpa kita sadari, terkadang kita menilai dan mengukur keberhasilan hanya dengan apa yang dimiliki atau mampu dicapai. Seperti nilai akademik yang tinggi, kemudian jabatan yang mentereng, pengaruh yang luas, atau harta yang melimpah. Ini semua adalah pandangan kita ketika kita melihat seseorang itu sukses dan berhasil. Akan tetapi, agama yang kita yakini yaitu Islam tidak mempertanyakan seberapa tinggi posisi kita, seberapa baik nilai kita, atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maka inilah standar hidup yang digariskan kepada kita selaku umat Islam. Maka iman yang benar dan tulus akan senantiasa melahirkan sikap positif yang memberikan dampak nyata. Bukan hanya identitas semata saja, atau bukan hanya simbol semata saja, atau bahkan jabatan semata saja. Akan tetapi, bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Islam memberikan tiga cara agar seseorang itu bisa bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ia senantiasa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita manfaatkan diri kita untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syams ayat ke-9 hingga 10, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa manfaat dan kebaikan akan diraih oleh setiap pribadi muslim jika dia terus berusaha mendisiplinkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi kita, bagi siapa saja yang terus berusaha membersihkan hatinya. Maka dari itu, kebermanfaatan bagi diri sendiri bukan sekedar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukan sekedar tahu ibadah yang kita lakukan, bukan sekedar tahu sholat yang kita lakukan, sebab betapa banyak orang yang mengetahui kewajiban sholat, tetapi sholatnya itu belum mampu menertibkan hidupnya. Ia sholat, namun masih mudah berbohong. Ia beribadah, tetapi masih ringan melanggar

0: kita terdahulu. Yang kedua adalah bermanfaat bagi manusia, ya, bermanfaat bagi keluarga. Maka ini juga termasuk salah satu yang harus menjadikan diri kita bermanfaat bagi keluarga kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keluarga kita bukan hanya sekedar tempat untuk pulang setelah bekerja, tetapi padanya, pada keluarga kita ada amanah. Amanah apakah itu? Amanah bagi kita untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Maka kita lihat banyak orang yang tampak baik di luar rumah, akan tetapi keluarganya justru tidak mendapatkan kebaikannya tersebut. Betapa sering seseorang tampak santun di luar, tetapi justru keluarganya yang paling sedikit merasakan kelembutan sikapnya. Kadang kita di hadapan orang lain, kita menjaga lisan kita sedemikian rupa, tetapi ketika kita di rumah, kita justru sering meninggikan suara. Maka untuk itu kita bermanfaatlah kepada keluarga kita. Padahal tolak ukur kebaikan dan kebermanfaatan seseorang itu justru pada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, kita senantiasalah memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sikap hidup individualis yang tidak peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitar bukanlah ciri seorang muslim yang baik. Kadang terkadang kita sudah cukup merasa soleh hanya dengan sering ke masjid, sering membaca Al-Quran, atau sering berzikir dan solawatan, padahal tidak demikian Nabi mencontohkan kepada kita. Maka Rasulullah SAW adalah sosok teladan mulia yang hidup baik dalam bertetangga. Kemudian beliau hadir bukan hanya sebagai sosok Nabi atau orang soleh yang hidupnya habis hanya di masjid saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya pagi hari ini, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung pada Mutiara Pagi kita hari ini untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustaz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Baik Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustaz, kenapa banyak di antara kita yang melupakan dua nikmat yang diberikan Allah, yaitu seperti nikmat waktu dan kesehatan? Silakan dijawab Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Ibu Aslah yang ada di Palu Koro. Ibu Aslah selalu aktif ya, selalu mengikuti ya. Baiklah Ibu Aslah, maka sering kadang kita terlupakan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Kalau kita lihat dari pembagian para ulama, bahwasanya cara mensyukuri nikmat itu yang pertama adalah senantiasalah kita berkalam, mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang kedua, dengan seluruh badan kita, bisa kita bersedekah, kemudian kita bisa melakukan hal-hal kebaikan. Dan yang ketiga, hendaklah kita mensyukuri nikmat itu. Inti dari mensyukuri nikmat itu adalah senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan atau maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Kadang kita hanya menyukuri nikmat itu dengan kata-kata saja, alhamdulillah. Tapi tidak seperti itu dalam hakikat mensyukuri nikmat. Senantiasalah kita tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Rina di Marelan. Assalamualaikum Ustaz, tiap hari saya kerja pulang dan begitu terus. Merasa hidup saya tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Sholat jalan tapi rasanya kok kosong ya Ustaz? Boleh dijawab Ustaz?
0: Iya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya cara menjadikan diri kita ini kita sukses di depan Allah. Sukses menjadi orang yang bermanfaat di depan Allah. Selama niat kita, kita ikatkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, segala bentuk amal ibadah kita hanya mencari ridha Allah, seberapapun yang kita keluarkan untuk bermanfaat kepada orang lain, maka itu terasa indah dan enak. Maka yang pertama itu yang tadi sudah kita jelaskan adalah senantiasalah kita bermanfaat kepada diri kita. Ya, tentunya kita selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, itu memanfaatkan kepada diri kita. Senantiasa kita melakukan hal-hal amal soleh, itu juga bermanfaat kepada diri kita. Yang kedua adalah senantiasa kita melakukan manfaat kepada keluarga, ya, memberikan yang terbaik kepada keluarga. Dan yang ketiga adalah memberikan manfaat kepada masyarakat atau tetangga kita. Maka selama niat kita itu ikhlas hanya mengharap ridha Allah, tanpa mengharapkan pandangan manusia, tanpa mengharapkan sanjungan dari manusia, maka itu akan berarti bagi diri kita. Kadang kita ini merasa tidak berarti sesuatu yang kita lakukan karena mungkin saja niat kita itu salah. Bisa saja niat kita itu mengharap puja dan pujian orang. Karena kita kalau sering mengharap puja dan pujian orang lain untuk melakukan perbuatan kebaikan, maka akan capek dan merasa sia-sia. Tapi kalau kita melakukan hanya demi Allah, hanya mencari ridha Allah, maka insya Allah hati kita tenang dan akan berarti segala bentuk amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ustadz mungkin bisa kita jawab ya pertanyaan yang di luar dari tema sedikit. Dari Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustadz. Seorang anak yang diberi wasiat sebelum orang tuanya meninggal, namun anak tersebut tidak memberitahukan wasiat tersebut kepada anggota keluarganya. Apa sebenarnya dari isi dari wasiat tersebut hingga hampir 10 tahun? Apakah anak tersebut zolim kepada keluarganya Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, selama wasiat wajibah, jadi seorang ayah mewasiatkan sesuatu ketika di masa hidupnya sebelum ia meninggal, tapi seorang anak itu tidak melaksanakan wasiat itu, yang pertama yang akan mendapat tidak akan mendapatkan apa-apa dari wasiatnya itu adalah almarhum orang tuanya. Ya, ini bahayanya. Makanya wasiat ini para-para kita semuanya, keluarga yang ditinggalkan, apabila ada orang tua kita mewasiatkan sesuatu kepada kita, maka jangan sempat wasiat ini kita langgar. Jangan sempat wasiat yang sudah diwasiatkan, wasiat wajibah ini menjadi bumerang bagi almarhum ketika berada di alam kubur dan di alam akhirat. Maka hendaklah betul-betul ya, menjalankan wasiat ya. Karena kita lihat banyak kita lihat sekarang ini orang tuanya mewasiatkan sesuatu ya, tetapi keluarganya tidak melakukan wasiat itu, maka ini bisa mendapatkan yang tidak baik kepada orang tuanya yang berada di alam kubur. Maka hendaklah kita senantiasa melakukan wasiat itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Ibu Wati di Tembung. Ustadz, setiap hari saya cuma di rumah, masak, nyuci, dan mengurus anak. Melihat tetangga, ikut pengajian, dan juga sedekah, saya jadi minder Ustadz. Apakah pekerjaan saya di rumah ini ada manfaatnya di mata Allah Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
0: Masya Allah, Ibu Wati yang ada di Tembung, seorang istri atau seorang wanita yang soleh itu ya, yang soleha, itu bandingnya satu wanita soleha sama dengan 25 laki-laki soleh. Maka Ibu Wati, jangan berkecil hati, justru ibadah pahala yang terbanyak yang didapatkan seorang istri itu bisa melakukan perbuatan amal ibadah di rumah. Contoh misalnya dengan memasak, mencuci saja. Dalam suatu riwayat mengatakan ketika kita mencuci pakaian suami atau pakaian anak, tetesan airnya itu ada 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nah, selama istri melakukan hal-hal amal-amal yang baik, ya, menjadi seorang istri yang soleh, memasak, mengurus anak, mengurus suami, dan seterusnya, itu adalah ibadah yang sangat tinggi. Ibadah yang sangat tinggi. Jadi, bukan harus kita melihat orang yang melakukan pengajian di luar rumah, kemudian bukan harus kita melihat orang yang bersedekah itu menjadikan diri kita sia-sia dan kecil di hadapan Allah, tidak. Maka selama ibu melakukan pekerjaan rumah, itu adalah ibadah yang sangat besar. Nah, suami yang mencari nafkah, itu adalah jihad sebenarnya, jihad di jalan Allah. Maka kadang kita salah mengartikan, banyak kita berpikir bahwasanya ibadah itu dilakukan dengan hanya dengan sholat saja atau dengan puasa saja, hanya dengan pengajian dan seterusnya sedekah. Namun yang tidak kita pikirkan, ibadah yang sangat tinggi itu bagi seorang istri melayani keluarga, mengurus keluarga, itu adalah ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ada Ibu Rosliah Ustadz yang menanyakan, Ustadz, saya ingin bersedekah di setiap Jumatnya, tapi terkadang uang belanja saja pas-pasan Ustadz. Saya rasanya malu di hadapan Allah karena tidak bisa berbagi. Apakah saya termasuk hamba yang tidak bermanfaat Ustadz? Disilakan dijawab Ustadz.
0: Tidak. Masya Allah, Ibu yang ada. Ini sebenarnya adalah perasaan. Allah itu tidak membatasi berapa nilai yang kita keluarkan. Selama nilai yang kita keluarkan itu kita ikhlas, walaupun 1.000 kita ikhlas, itu sama seperti nilainya 1.000.000. Jadi tidak dibatasi. Nah, tidak dibatasi berapa yang kita keluarkan. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah katakan kamu sedekah sekian harus, enggak ada. Yang Allah katakan selama engkau ikhlas dan ikhlas mengeluarkan seberapa rezekimu, maka itulah yang aku ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang di dalam rumah tangga kita kemudian uang belanja kita pas-pasan, ya, sama seperti kita punya uang 100.000. 100.000 ini adalah hidup matinya uang kita. Nah, apabila kita sedekahkan 100.000 ini, itu sementara kita, anak kita tidak makan, suami tidak makan, kita, nah, ini juga tidak boleh menjadikan mudarat bagi diri kita. Selama kita ikhlas dan berapapun nilai yang kita berikan itu tidak menjadi patokan memberikan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, kita jawab kembali Ustadz pertanyaan dari Pak Noh. Assalamualaikum Ustadz, apa yang menyebabkan orang yang tidak mau berbagi? Misalnya kemarin kita habis melaksanakan ibadah kurban. Banyak orang yang kaya dengan hartanya namun mereka tidak mau melaksanakan kurban. Malah mereka mendapatkan daging kurban. Boleh dijawab Ustadz?
0: Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan kata Allah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja, termasuk dia bersedekah, termasuk dia melakukan dirinya bermanfaat untuk keluarga dirinya dan orang lain, itu termasuk dikatakan adalah orang-orang yang bertakwa. Apa ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa? Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada dua. Yang pertama, bersegeralah kita melakukan kebaikan. Ya. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu. Selama kita mampu, selama kita bisa, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, yang adalah, jika seseorang sudah ingin melakukan kebaikan, maka hendaklah ia meneruskannya dengan jangan ragu-ragu. Maka dalam hal ini, kalau kita sudah bisa melakukan kebaikan itu, maka bersegeralah, apapun bentuknya. Baik itu sedekah, kemudian itu, baik itu memanfaatkan diri kita. Dan yang kedua, seseorang sudah ingin melakukan kebaikan, maka hendaklah ia meneruskannya dan jangan ragu-ragu. Inilah ayat yang menjelaskan bahwasanya bersegeralah kita melakukan kebaikan dan bersegeralah kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi ada yang ikut bertanya Ustaz, ada Pak Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Dari subuh hingga maghrib saya berada di jalan terus Ustaz. Rasanya pingin ngaji dan juga ke masjid ikut sholat berjamaah. Tapi kalau saya tidak di jalan untuk melaksanakan pekerjaan saya, anak dan istri tidak makan. Apakah saya berdosa karena kurang beribadah Ustaz? Silakan dijawab Ustaz.
0: Ya. Masalah dosa, kemudian masalah diterimanya, tidak diterimanya amal kita, diterima atau tidaknya sholat kita, maka itu urusan Allah Pak. Kita sebagai hambanya melakukan selama ketentuan dan syarat sholat sudah kita lakukan, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa itu yang tidak melakukan sholat. Selama kita, walaupun kita tidak bisa berjamaah dikarenakan hal-hal, mungkin kalau ketika sholat itu kita bekerja, kalau kita tidak bekerja maka keluarga kita tidak makan, ini tidak ada masalah. Selama kita tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, intinya jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah salah satu tiang ibadah yang utama dari segala ibadah-ibadah lain. Sholat itu adalah pengikat ibadah-ibadah lain. Maka sedekah kita ada, puasa kita rajin, haji kita berulang kali, selama sholat itu tidak kita lakukan, maka itu kesia-siaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidaklah setiap hari kita tidak berjamaah. Ada kadang waktunya yang membuat kita tidak berjamaah di masjid. Intinya jangan sampai Bapak tinggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Pak Mamat. Ustaz, apa saja amalan yang bisa dilakukan agar pahalanya mengalir terus? Dan bagaimana kita di masa tua tetap menjadi orang yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Boleh dijawab Ustaz?
0: Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihim zillah aynama thaqifu illa bihablil minallah wa hablil minannas." Jadi ada dua cara, ada dua tips, ada dua peringatan, ada dua himbauan oleh Allah, peringatan oleh Allah. Duribat alaihim zillah, hinalah seseorang itu di hadapan Allah. Maka kita akan hina di hadapan Allah apabila kita tidak melakukan yang pertama adalah hablul minallah, menjalin hubungan kepada Allah. Apa itu menjalin hubungan kepada Allah? Dengan melakukan ibadah-ibadah, sholat kita, ya, puasa kita, zakat kita, kemudian haji kita, itu adalah menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hablum minannas, yaitu menjalin hubungan kepada manusia. Kadang kita ini rajin melaksanakan hubungan, rutin kita melaksanakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang jarang kita melakukan silaturahim kepada sesama manusia. Karena ibadah silaturahim ini sangat besar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menekankan bahwasanya siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga. Maka tidak cukup kita dengan beribadah komunikasi kepada Allah tanpa menjadikan, tanpa kita menjalin silaturahim kepada sesama tetangga, sesama masyarakat, sesama manusia, tidak memilih-milih mau itu agama apa, intinya kita menjalin hubungan baik dengan memberikan manfaat kepada mereka, jangan sempat kita memberikan mudarat kepada manusia. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya amal ibadah adalah syirik kepada Allah dan memberikan mudarat kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Mamat tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kita di Mutiara Pagi kali ini Ustadz. Untuk itu Ustadz, boleh disampaikan doa penutup dan juga closing statement-nya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khoslatani la sayun abdulu minhuma al-imanu billah wa naf'un lil muslimin. Ada dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada mengimbangi, menandingi dengan perkara-perkara lain. Yang pertama adalah perkara yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi seorang muslim, bagi muslim, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, dan jabatan yang ia miliki. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai segala amal-amal yang kita lakukan dan menjadikan kita hamba-hamba mulia di hadapan Allah kelak nanti. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'u samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram ya hayyum ya qayyum ya hannan ya mannan ya latifu ya khabir ya dal jalali wal ikram innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adi Putra yang sudah membersamai kita di Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk itu pastinya pendengar, nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk kita pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini mempercepat recovery daripada sutet tersebut.
2: Menjemput langsung di asrama haji untuk memastikan kenyamanan dan keamanan daripada jemaah dari Kabupaten Asmat.
0: Sari berita, PLN menargetkan kerusakan 12 tower transmisi listrik akibat cuaca ekstrim akan kembali pulih pada Rabu hari ini. Satu jemaah asal Kabupaten Asahan Kloter 7 Debarkasi Medan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Salsa Bilarania. PT PLR menargetkan kerusakan 12 tower transmisi listrik akibat cuaca ekstrim akan kembali pulih pada Rabu ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Yang bisa kami lakukan, kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari.
3: General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Utara Amiruddin mengatakan, kerusakan pada 12 tower transmisi listrik milik PT PLN ditargetkan kembali pulih dan normal pada Rabu ini, 10 Juni 2026. Hal itu ia sampaikan saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau kantor PT PLN UP2B Sumbagut di Jalan Yosudarso Medan 8 Juni 2026. Ia menjelaskan, kerusakan terjadi pada dua jalur transmisi, yakni saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutet 275 KV Galang Simangkuk dan saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tebing Tinggi Serotan. Dua jalur transmisi yang mengalami kerusakan tersebut merupakan jalur pasokan utama ke Kota Medan. Pihaknya memiliki beberapa strategi untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memprioritaskan Sutet 275 KV Galang Simangkuk.
1: Memang kami coba melakukan best effort yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 KV-nya, karena itu merupakan jalur backbone ke Kota Medannya.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya meminta PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Bobi juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal.
4: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
3: Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang melanda Sumatera Utara pada Kamis malam 4 Juni 2026 lalu menyebabkan kerusakan pada 12 tower transmisi listrik milik PT PLN. PLN mempercepat pemulihan kelistrikan dengan mendatangkan 7 set power emergency. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Perumda Tirtanadi Medan mengimbau para pelanggan di sejumlah wilayah Kota Medan dan Deli Serdang untuk segera menampung air bersih. Hal ini menyusul adanya perbaikan darurat akibat kebocoran pipa jaringan distribusi utama berdiameter 1000 mm di kawasan Jalan Purwo, Gang Famili Deli Tua. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
5: Terkait adanya kebocoran pipa,
6: Perumda Tirtanadi menyampaikan permohon maaf kepada pelanggan atas gangguan distribusi air bersih yang akan terjadi di beberapa wilayah di Kota Medan dan Deli Serdang. Gangguan ini dipicu oleh adanya kebocoran pada pipa jaringan distribusi utama berdiameter 1000 mm di kawasan Jalan Purwo Gang Family, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, Lokot Perlindungan Siregar, kepada RRI pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa tim teknis telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan akan menutup aliran air sementara waktu guna mempermudah proses perbaikan.
5: Tim teknis Perumda Tirtanadi sudah kami turunkan ke lokasi sejak kebocoran terdeteksi untuk melakukan penanganan darurat. Pekerjaan perawatan ini memang mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan. Proses perbaikan sendiri akan kami lakukan dengan menutup aliran air pada jaringan yang terdampak.
6: Lokor menambahkan pengerjaan perbaikan pipa raksasa tersebut dijadwalkan dimulai pada hari Selasa 9 Juni 2026 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selama proses pengerjaan, pasokan air akan mengalami penurunan tekanan hingga terhenti sementara di beberapa wilayah pelayanan, meliputi cabang Deli Tua, cabang Medan Kota, cabang Medan Denai, cabang HM Yamin, dan cabang Tuasan sekitar.
5: Kami menghimbau pelanggan di wilayah tersebut untuk menghemat dan menampung air secukupnya. Saya atas nama manajemen Perumda Tirdanadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
6: Sebagai langkah antisipasi, Tirdanadi juga menyiagakan armada mobil tangki air gratis bagi pelanggan yang membutuhkan pasokan darurat yang dapat diakses dengan mendatangi kantor cabang terdekat atau menghubungi call center di nomor 0811-601-5000. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
5: Dan kami juga menyiapkan layanan mobil tangki.
0: Nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung di Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluhkan praktek ilegal fishing kapal pukat raw yang masih terus mengganggu ia membuat penghasilan nelayan jauh merosot. Berikut laporan Buaf dan Ciga.
7: Praktek ilegal fishing kapal pukat troll masih terus mengganggu hasil tangkapan ikan para nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung hingga membuat penghasilan nelayan hancur total. Kondisi ini terjadi hampir setahun, sementara penegak hukum di laut dan pemerintah daerah hanya diam hingga terkesan tutup mata. Heli Sandra Jega, salah satu pemilik Bagan Apung warga lingkungan 2 Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, mengaku sangat merugi hasil tangkapan ikan semakin berkurang sejak maraknya aktivitas pukat troll. Dibeberkan Sandra, beroperasinya kapal pukat troll sudah mendekati aktivitas nelayan Bagan Apung.
8: Biasanya kan 1 mil dari pulau itu dia. Dekat lain sekarang dia sudah masuk ke dalam ini, dia menarik. Itu sekarang makanya makan ke sekarang nggak ada lagi pendapatan, makanya merosot semua perpapan sekarang. Sedangkan belinya aja pun pas sekarang nggak dapat lagi, karena berangkat nanti ke laut biaya 500.000, pulang nanti 100.000, udah tekor itu. Makanya sekarang perbagan banyak kehancuran.
7: Menurut Sandra, keluhan merosotnya penghasilan nelayan Bagan Apung disebabkan maraknya aktivitas ilegal pukat troll ini sudah disampaikan kepada organisasi nelayan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Kecewanya lagi, kata Sandra, kapal pukat troll bebas beroperasi tidak hanya malam, melainkan siang hari tanpa adanya pengawasan ketat dari penegak hukum di laut.
8: Bahkan rapatkan di ketua nelayan, katanya kita kasih permohonan kepada Bapak Bupati, sampai sekarang pun nggak ada tanggapannya. Itulah kami sekarang masyarakat bertanya-tanya, gimana lah kita ini nanti, kehidupan kita ini. Orang itu malam pun jadi, siang pun jadi orang itu. Lain bahkan pancang kan, kalau bakal pancang ini mah cuma malam aja. Orang itu siang pun jadi. Kalau memang hari itulah kan waktu pertama itu, waktu sebelum mencoba apa mesin itu, masih sejak 1 fiber, 2 fiber kan bisa juga. Ya ikan kan 40 kilo lah satu malam kan. Sekarang nggak dapat lagi Pak, paling 4 kilo.
7: Pengakuan yang sama disampaikan Julfikar Hulu, merupakan pekerja di salah satu unit Bagan Apung juga warga Muara Nibung. Diakui Fikar, minimnya hasil tangkapan ikan Bagan Apung dan beroperasinya kapal pukat troll cukup terasa bagi nelayan Bagan Apung.
9: Jadi kami, harapan kami kepada bapak-bapak yang berwajib, tolonglah ditindaklanjuti. Yang beberapa tahun yang lalu kami sudah sempat berbincang-bincang di kelurahan maupun sama Bapak Bupati, kami kasih permohonan, sampai sekarang kini belum ada tanggapan lagi. Katrolnya itu wilayahnya jangan lagi dekat-dekat kepada Bagan Pancang ataupun dijaga jarak lah. Seperti biasanya mereka operasi di belakang Pulau Musala. Sekarang udah di dalam Pulau Musala dan begitu pun tidak menengok situasi walaupun malam dan siang hari.
7: Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air untuk wilayah Sumatera Utara yang berlangsung pada 9 hingga 11 Juni 2026 yang akan diikuti perangkat desa dan kelurahan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Dalam pelatihan ini tentunya selain skill, manajemen, bagaimana manajemen bencana, jaring komunikasi, dan komunikasi itulah yang nanti akan kita berikan.
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air untuk wilayah Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Kepala Basarnas Republik Indonesia Muhammad Syafi'i mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi kedaruratan khususnya bencana hidrometeorologi. Pelatihan ini diikuti oleh aparatur negara yang bertugas di tingkat desa dan kelurahan untuk memperoleh keahlian khusus di bidang pencarian dan pertolongan. Syafi'i menyebut, para peserta dibekali keterampilan teknis manajemen bencana serta sistem komunikasi dan jaringan komunikasi yang diperlukan saat terjadi keadaan darurat.
10: Dalam pelatihan ini tentunya selain skill, manajemen, bagaimana manajemen bencana, jaring komunikasi dan komunikasi itulah yang nanti akan kita berikan kepada seluruh peserta. Sehingga apabila terjadi kedaruratan, khususnya akibat bencana hidrometeorologi, mudah-mudahan kita akan lebih siap lagi. Namun jauh dari itu kita mengharapkan bahwa bencana, kita tidak ingin kita tangguh untuk menghadapi bencana, tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengantisipasi supaya bencana itu tidak terjadi.
3: Sementara, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi kegiatan pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air yang diikuti oleh perangkat di tingkat desa dan kelurahan. Bobby menyebut akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air dari Basarnas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa.
11: Ini menambah kemampuan bagi perangkat di tingkat desa dan kelurahan. Skillnya kali ini skill untuk menyelamatkan jiwa apabila terjadi bencana. Nah, ini skill yang sangat penting. Oleh karena itu kami dari pemerintah provinsi sangat merekomendasikan tentunya bagi kepada Bupati Wali Kota untuk mengirimkan kepala desa ataupun lurahnya untuk mengikuti pelatihan. Dukungan dari kami tadi kami sampaikan bertambah semangat. Nanti ikut pelatihan kami kasih insentif untuk kepala desa ataupun lurah.
3: Pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air dilaksanakan pada 9 sampai 11 Juni 2026 yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari lurah, kepala desa, perangkat desa dan kelurahan di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan daerah yang terdampak langsung bencana hidrometeorologi tahun 2025. Ulfa Nadira melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
13: Info Haji RRI Medan 2026. Lantai.

0: Jemaah Haji Kloter 7 Debarkasi Medan Sumatera Utara tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Kuala Namu Selasa 9 Juni 2026 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dari total 360 jemaah dan juga petugas haji yang tergabung dalam kloter tersebut, sebanyak 359 orang kembali ke Indonesia. Sementara satu jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan daripada jemaah.
2: Jemaah Haji Kloter 7 Debarkasi Medan tiba di tanah air pada Selasa 9 Juni 2026 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Jemaah kloter ini berasal dari Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan Batu. Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan kehadirannya di Asrama Haji Medan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jemaah asal Kabupaten Asahan dapat kembali ke daerah dengan aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan armada bus Kosumsis serta pengawalan selama perjalanan menuju Kisaran.
1: Untuk menjemput langsung di Asrama Haji untuk memastikan kenyamanan dan keamanan daripada jemaah dari Kabupaten Asahan. Jadi bentuk perhatiannya adalah kami hari ini mulai dari Asrama Haji ini kita siapkan bis penjemput sampai nanti kami bawa ke Kisaran. Jadi nanti kami kumpulkan lagi di kota Kisaran, tepatnya di Masjid Agung Ahmad Baki. Setelah itu baru kita serahkan kepada keluarga masing-masing yang menjemput. Dan dalam ini, di dalam mobil juga sudah kita siapkan untuk makan dan minum sambil nanti berjalan.
2: Sementara itu jumlah jemaah dan petugas kloter 7 yang tiba sebanyak 359 orang, terdiri atas 235 jemaah asal Kabupaten Asahan, 116 jemaah asal Kota Medan, 2 jemaah asal Kabupaten Deli Serdang, 1 jemaah asal Kabupaten Labuhan Batu, serta 5 petugas haji. Adapun 1 jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi sehingga belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan. Demikian Raihan Putri melaporkan.
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengungkap dua kasus peredaran narkoba selama Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, total diamankan 716,64 gram sabu dengan jumlah 6 tersangka. Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan, pengungkapan pertama petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial HS di bantaran kereta api di Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Barat. Dari hasil penangkapan, turut diamankan dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,51 gram dari pengembangan petugas pengamanan UM, ES, dan SA dengan berat 507,49 gram. Lebih lanjut, Brigjen Pol Tatar Nugroho menambahkan dari pengungkapan kedua petugas pengamanan, tersangka J dan MZ di Bandar Kalipah, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang dengan barang bukti sabu seberat 100,82 gram.
2: Satu bungkus sedang yang berisi narkotika di sabu yang beratnya kurang lebih 25,18 gram. Kemudian tiga bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 29,61 gram. Kemarin didapat di sebuah lemari di dalam tas di ruang tamu. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 20 di pinggir jalan raya, tepatnya jalan Pusaka Pasar 10, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tim melakukan penangkapan terhadap C, yang mana ada seorang laki-laki juga bernama MZ. Kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap J dan MZ, dan didapat satu bungkus plastik putih kuning yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, yang mana didapat dalam plastik berwarna merah bertuliskan CINT.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Patroli rutin yang dilakukan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara kembali membuahkan hasil. Dalam dua penindakan berbeda, petugas berhasil menggagalkan aksi tawuran remaja di Kabupaten Deli Serdang serta membubarkan balap liar di Kota Medan. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
3: Respon cepat personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan aksi tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di kawasan Jalan Meteorologi, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Bentrok yang melibatkan dua kelompok remaja tersebut berlangsung pada dini hari dan sempat meresahkan warga sekitar serta pengguna jalan karena para pelaku saling menyerang menggunakan batu dan senjata tajam. Empat remaja berhasil diamankan petugas, sementara puluhan pelaku lainnya melarikan diri sebelum sempat ditangkap. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita dua bilah senjata tajam jenis kelewang dan samurai dengan panjang mencapai 1,5 meter yang diduga digunakan dalam aksi tawuran tersebut. Komandan Batalion A Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kompol Muhtar Kadoli, mengatakan bahwa patroli dilakukan untuk merespon laporan masyarakat terkait berbagai potensi gangguan Kamtibmas.
4: Pelaksanaan patroli ditemukan ada balap liar di Jalan Gajah Mada dan ada masyarakat yang tiba-tiba memberhentikan dan melaporkan bahwa telah terjadi balap liar di tempat yang sama.
3: Selain menggagalkan tawuran, personel Brimob juga membubarkan aksi balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di kawasan Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Petugas bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut. Dalam operasi itu, petugas mengamankan 18 remaja yang seluruhnya masih berstatus di bawah umur serta menyita 12 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi.
4: Kemudian bersama masyarakat tersebut, personil kami berangkat ke tempat itu melaksanakan penindakan ataupun pembubaran. Totalnya ada 18 orang, anak di bawah umur, dan ada 12 sepeda motor.
3: Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pelaku tawuran lain yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Provinsi Sumatera Utara terus mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat daya tarik destinasi unggulan. Berikut laporan Andreas Purba.
0: Kalau kita lihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka.
5: Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Sumut, Dedi Arian Rizky Siregar, menyebut tren wisata saat ini menunjukkan bahwa wisatawan semakin mengutamakan pengalaman yang berkesan dan memberikan nilai lebih selama berlibur. Menurutnya, Sumut memiliki beragam destinasi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut melalui kekayaan alam, budaya, dan aktivitas wisata yang beragam. Oleh karena itu, promosi pariwisata terus dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik serta minat wisatawan dari berbagai negara agar potensi setiap destinasi dapat lebih optimal dikenal.
0: Kalau kita lihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka adalah bagaimana ketika kegiatan wisata mendapatkan nilai gitu, mendapatkan sesuatu pengalaman experience yang luar biasa yang bisa mereka bawa, dan Sumatera punya potensi itu. Tapi ya tetap kita bisa mapping ya, kalau kawasan Danau Toba kita fokus itu di pasar Asia, tapi untuk kawasan Tangkahan, Bukit Lawang, Nias itu ya kita target market kita itu di Eropa, dan untuk Nias itu biasanya peselancar ya, kita target pasar kita itu Australia, Brazil, Jepang.
5: Sementara Ketua DPC Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Samosir, Ombang Siboro, menilai masih banyak potensi wisata baru yang bisa dikembangkan di kawasan Danau Toba. Ia pun mengungkapkan kehadiran berbagai aktivitas wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Menurutnya langkah ini dapat menambah daya tarik Danau Toba sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang berkunjung.
6: Bahwa ada potensi-potensi yang berkembang yang boleh ditawarkan menjadi daya tarik baru. Contoh, berenang pun di Danau Toba sekarang tidak harus dipikirkan di wisata pantai yang dangkal. Tapi sekarang ada produk berenang di danau dengan kedalamannya. Tetapi dipastikan mereka berenang itu dengan memakai life jacket. Jadi bagaimana berenang di kedalaman dan melihat air ke bawah itu di atas 30 sampai 40 meter kedalamannya, dan itu seolah berenang di laut lepas, itu menjadi sebuah produk baru sekarang.
5: Lebih lanjut, Ombang optimistis pengembangan berbagai atraksi dan pengalaman wisata baru akan semakin memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi unggulan. Ia menilai dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan waktu tinggal pengunjung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Andreas Purba melaporkan.
6: Baru sekarang.
1: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikut selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan bagi hari ini sudah ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Devri silakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, terima kasih Kak Sarta. Selamat pagi teman-teman pendengar Setiara Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Nias Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Sedang Bedagai, Padang Lawas Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Sedang Bedagai dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sedang Bedagai, Batubara, Simalungun, Asahan dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya Bang Devri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan tentunya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Iya, jadi kalau dilihat ya hari ini, sepertinya kemarin itu kita ngadepin ujian yang cukup berat ya, di mana cuaca buruk itu sepertinya menghantam wilayah-wilayah produsen. Dan kondisinya itu mengakibatkan terjadinya lompatan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas tertentu. Walaupun saya sempat bilang kemarin belumnya bahwasanya demand untuk cabai merah itu banyak keluarnya, ada yang sampai ke Jakarta ya, bahkan wilayah-wilayah terdekat seperti Pekanbaru juga membeli cabai dari wilayah Sumatera Utara. Ini sebenarnya menjadi salah satu pemicu kenapa harga cabai itu diproyeksikan naik kemarin, tetapi faktor cuaca lagi-lagi ya, ini membuat harga itu bergerak sangat liar ya, sangat volatile, yang mendorong terjadinya kenaikan harga pada hari ini. Kita mulai cabai rawit itu di angka Rp33.000 per kilo. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan sebelumnya itu masih sedikit lebih rendah, walaupun memang pada dasarnya di banyak pedagang yang lain itu harga juga ada yang 35 ya. Kemarin kan 35, sekarang masih 35. Sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan secara signifikan sih. Perubahan ini hanya menunjukkan bahwasannya terjadinya sedikit penurunan harga rata-rata ya, walaupun demikian trennya masih relatif stabil. Untuk cabai merah ini naik melompat ke angka Rp44.000 per kilogramnya, setelah kemarin itu berada di kisaran angka 37-38 gitu ya. Bagi hari ini tuh harga cabai merah kalau kita lihat tuh bahkan sampai ada Rp50.000 per kilo. Nah ini yang menjadi temuan kita nih ya belakangan ini, yang saya pikir ini akan jadi ini sesuai dengan apa yang kita khawatirkan. Faktor cuaca itu kerap membuat harga itu bergerak liar. Jadi memang kita belum bisa melihat apakah ini nantinya akan terus berlanjut atau justru akan berakhir di hari ini. Karena kalau misalkan cuaca kian memburuk ya, hujan deras gitu ya, yang mengganggu proses panen dan distribusi, saya pikir ini akan menjadi salah satu pemicu harga akan bertahan mahal untuk beberapa waktu ke depan. Karena memang ditambah lagi dengan demand yang begitu kuat di luar Sumatera Utara, ini mengakibatkan harga itu cenderung bergerak ke atas. Tapi kalau misalkan udah menyentuh angka 50, saya pikir sudah sangat mahal. Saya memproyeksikan tuh harga cabai merah kemarin sebenarnya di kisaran angka 35 hingga Rp45.000 per kilogram. Itu udah cukup ideal ya, menggambarkan kondisi di mana demand-nya tinggi ditambah lagi faktor cuaca. Tapi kita akan lihat dulu nih situasinya akan seperti apa. Kemudian ada harga cabai hijau di angka Rp24.000 per kilo. Nah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan kemarin di angka 26. Cabai caplak berada di kisaran angka 45, sedikit lebih naik dibandingkan dengan Rp42.000 pada perdagangan sebelumnya. Jadi volatile ya, tapi kita lihat cabai merah ini mengalami lompatan yang signifikan pada perdagangan pagi ini. Selanjutnya ada bawang putih yang ditransaksikan di kisaran angka Rp37.000 per kilo. Ini kalau kita bandingkan dengan kemarin, Bali mengalami kenaikan ya. Nah, kita tahu pelemahan rupiah itu mendorong terjadinya kenaikan harga bawang putih secara keseluruhan, di mana memang harga bawang putih ini memang trennya sedang ke atas seiring dengan kondisi di mana pelemahan rupiah mendorong tercepatnya kenaikan harga di level pedagang besar ya, hingga ke konsumen. Nah ini wajar sebenarnya ya, ini wajar terjadi ya, karena memang kondisinya itu di mana HPP-nya udah mahal, udah naik ya, memang harga bawang putih terpaksa naik lagi. Selanjutnya ada harga bawang merah yang berada di kisaran angka Rp39.000 per kilo. Ini juga relatif sama nih dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Disusul kemudian ada harga daging ayam yang kemarin sempat turun, sekarang stabil dari kisaran angka 30, tapi pedagang sudah ada yang menjual di angka 28-27 itu sudah ada loh. Jadi memang kondisinya itu tekanan terhadap harga daging ayam ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor di mana memang ada demand yang sedikit turun ya di wilayah Aceh ya, ini bukan sedikit tapi lumayan signifikan. Ini estimasi dari banyak produsen ya, yang kita wawancara itu hingga menyentuh 20% penurunan demand-nya, sehingga supply-nya itu mengalami peningkatan. Di sisi lain kalau kita lihat dari situasi yang berkembang ya, situasi yang berkembang lainnya itu menunjukkan bahwasanya memang harga daging ayam ini itu juga sangat relate ya dengan serapan yang dilakukan oleh dapur-dapur MBG. Nah ini salah satu yang akan menjadi salah satu yang mendorong potensi kenaikan harga itu tadi. Nah ini kalau kita lihat di level produsen, di level kandang tuh harga bergerak 17 ribuan di wilayah Aceh dan menyentuh 19 ribu rupiah per kilogram itu di wilayah Sumut dan sekitarnya. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih stabil 1.600 hingga 2.100 atau 2.200 rupiah per butir. Ditusul kemudian ada harga daging sapi yang masih sama 145 hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama 13.800 hingga 14.300 rupiah per kilo. Harga minyak goreng curah, nah ini kemarin kita udah diskusi ya di RRI, di mana memang ada potensi kemungkinan penyesuaian harga minyak kita untuk harga eceran tertinggi, ya, tapi kita masih menanti nih keputusan pemerintah itu seperti apa, karena memang harga pokok produksi itu sudah mengalami kenaikan dan harga minyak kita di pasar itu juga sebenarnya sudah sesuai, sudah di atas HET dan harganya itu relatif sama dibandingkan dengan harga minyak goreng curah kan gitu. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya ini temuannya dikarenakan memang kalau kita lihat Bulog, nah kalau ada pedagang yang mendapatkan pasokan dari Bulog, saya yakin harga ini masih akan tetap mengacu kepada ketentuan pemerintah. Tetapi kalau seandainya kita lihat di sudah beredar di pasar ini kan memang sayangnya karena Bulog tidak menguasai mayoritas peredaran minyak goreng, sehingga harganya tetap mengacu kepada pembentukan harga di pasar. Pada dasarnya seperti itu, walaupun ini sudah jauh dari ketentuan ya, sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif agar supaya harga minyak goreng ini bisa lebih terkendali. Dan ya saya pikir sih memang menyesuaikan harga ecer tertinggi itu cukup masuk akal ya, di tengah kondisi di mana terjadinya lompatan pada harga komoditas CPO dunia, walaupun memang sayangnya TBS di dunia petani itu sempat turun dan belum kembali pulih pada masa sebelum perang pecah antara Iran dengan AS. Mesul kemudian ada harga gula pasir masih 18.500 hingga 19.500 rupiah per kilo, ini masih stabil. Mesul kemudian ada harga ikan tongkol di 35.000 rupiah per kilogram, atau kita lihat ini masih stabil. Ikan dendis di kisaran angka 33.000 rupiah per kilogram dan ini juga masih stabil. Mesul kemudian ada harga udang 80.000 rupiah per kilogram, stabil ya. Dan harga ikan gembung juga di angka 40.000 rupiah per kilogramnya juga masih stabil ini. Menyusul kemudian harga buncis di 13.000 rupiah per kilo, nih kalau dibandingkan dengan kemarin juga masih relatif sama. Wortel di angka 8.000 ya, juga masih sama dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Harga kentang 12.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Ya, daun sorghum di angka 32.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Kol di angka 8.000 rupiah per kilo, ini juga masih sama. Dan tomat ini berada di angka 12.000 rupiah per kilogram, ini juga masih sama dengan sehari perdagangan sebelumnya. Demikian Ibu Salsa untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan ya. Harga pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan ya. Selamat beraktivitas.
1: Selamat
0: kembali
1: pagi.
0: Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi